0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Tek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: Gitulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangan berita sewaktu. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita
1: sewaktu. Api bakar umur, kita nak macam mana nak selamat. Mari bermula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sehari dua hari ini tu ada api bakar di lak plau deh. Lepas tu ada orang mati dalam 30 orang. Lepas tu sakit pagi tu banyak lah. Lepas orang yang mati tu banyak kan ketuk di lek belakang, duduk belakang kedai, duduk lek jamai kata. Ada orang-orang tu tak ada kena pi lo, tapi geno siapa kan mati. Banyak cerita hok dak peh-peh dah. Apabila api bakar tu, orang mati ni sebab api lah dah. Kena api bakar tu bukan mati lah. Tapi sungguh-sungguhnya orang mati sebab api tu tak ada banyak leh. Orang mati pihak api bakar rumah ni kebanyakan tak ada mati dengan api. Tapi yang mati sebab dia nak nyawa tak leh. Sebab-sebab orang mati masa api bakar ni ada tiga perkara. Yang satu dia nak nyawa tak leh. Orang nyawa tak leh ni sebab apa? Yang satunya tu, yo pihak api bakar lu tu, api tu yo bakar oksigen dalam bilik. Kalau bakar dalam bilik, dalam tempat katuk ni, api yang makan oksigen dalam bilik tu cibih. Wah, habis oksigen dalam bilik tu, kita nak nyawa dalam, habis oksigen, mati. Yang keruanya tu asap. Dalam asap tu, dia ada racun. Dia racun dalam asap tu, dia pergi masuk, dia buat widara kita tu, nak akut oksigen, dia pergi ke orang gatal tak boleh. Sebab dia duduk sekat. 70-80% orang mati sebab api bakar ni, sebab ni lah. Sebab oksigen tak ada. Lepas tu, racun dah leksak tu. Lepas tu, orang laginya tu, orang yang mati laginya tu, sebabnya kena api. Ya, api buat makan tubuh tu deh. Ya, makan kulit. Dah makan kulit itu habis. Lokoh kulit ke tubuh. Tugas hak kulitnya tu, jaga penyakit tak masuk ke tubuh badan kita. Apabila kulit kita tak ada, penyakit boleh masuk dalam tubuh badan kita. Apabila penyakit masuk ke tubuh badan kita, kita tak cerah, kita mati sebab tak cerah tu. Bukan mati sebab kita luka api tu. Kita mati sebab tak cerah. Tugas soal lagi kulitnya tu, sewi ada tubuh kita, itu baik ke luar. Apabila tak ada kulit, ada tubuh ada kita, tubuh lebih. Buat tubuh lebih, kena. Anggota kita punah, punah mati. Yang ketiganya tu dah, kita serak udara panas masuk. Buat kita serak udara panas masuk tu, ya wakwi jalan nyawa kita ni, bekok, ya punah, nak nyawa tak leh. Boleh bekok dah, hidup ini dah. Boleh bekok, ya sumak. Boleh sumak, kita nak nyawa tak leh. Boleh kita nak nyawa tak leh, itulah. Jadika kita nak mati. Bah kita nak macam mana apabila kita jumpa bakar atau kita duduk dalam rumah yang bakar kita nak macam mana? Yang satunya tu jangan kejuk, kena tenang setik. Kalau kejuk siap lalu dah. Boleh kejuk kalau kita panik kah? Hadap kata. Cari jalan tubik duduk mana, tubik tinggal banyak. Lepas tu kalau nampak asak dah, asak banyak-banyak tu, dangin hungar masuk ke asak. Kalau kita hungar masuk asak, selak, tak ada double selak mati. Yang keruanya tu, kalau kita tak ada nak tubik, orang duduk penuh kerana, cari jalan tubik tak boleh kerana, we kita tidur darat tu atau mengakak tu. Sebab apa? Udara panas dengan asak dah udah racun tu, dia duduk retah. Kalau dah, kita kena mikkan celup air, katuk mulut, katuk hidung, kalau kita nak nyawa. Untuk tu sewi asak masuk, dan untuk sewi udara panas masuk dalam tubuh badan kita. Yang ketiga tu, kalau kita dapat tinggi, kita duduk dalam hotel kan tu, dan itu boleh. We pakar, kita panggil benda nifai, supaya exit tu. Tangga lari, biar api bakar tu dah. Yang keempatnya tu, apabila kita duduk dalam bilik, kita tubik boleh. We kita katuk itu. Sebab apa? Apabila kita katuk itu ni, buat api yang nyala kuat-kuat, dia pakai oksigen pih, api yang mula nak slow turun lah sebab oksigen dia habis. Tapi kalau kita buka pak tu, sebab kita tengok klik di lapang dah, api lu tu biarlah. Sebab apa? Api dia cari oksigen. Apabila kalau kita buka pintu taruh, buh, tu biar api. Api kau kuat dah. Begitu, apa kita tubik dah, kita katuk. Yang kelimanya tu, apabila dekat baju kita, kena api. Dangi hungar. Lari tak lepas ya tubuh kita. Pasal laginya tu, apabila api, you put oxygen, you kok kuat. Apa kok kuat, you kok narak, kok tamah. Begitu kita kena berhenti. Tidur tu kong, guling. Tiap pin yang mampu. Tu, bau kena. Yang akhir kalinya tu, kalau kita tubik boleh dah, tu asal masuk pergi pula lah. Gimik barang kena, gitu lho urin lah. Tak ada dah. Tubik mari. Pas urin duduk dalam, kena kacau sendiri lah. Inilah cara-cara kalau kita duduk dalam masa api bakar dalam rumah ke dalam mana pun, kita duduk dalam tu, nak selamat, dia kena buat macam ni lah.
2: Hey, Barun. Sakit kepala macam mana? Hok jadi bahaya. Mari bomo nak tanya. Jo sakit kepala ni banyak sebab. Tapi hok banyak-banyak hok mari cari bomo tu ya ada 3-4 perkara. Ada hok tak bahaya, patut ada hok bahaya. Hok tak bahayanya tu sebab-sebab tu dalam 3 perkara. Yang satu demi. Demi tu boleh sakit kepala dah. Apa cara ubat? Kita ubat cara demi, tapi sakit kepala tu ya tinggal sendirilah. Yang laginya tu Sakit kepala sebab kita keriak. Kita keriak, kita tak boleh tidur dah. Tapi sakit kepala macam ni tu dah. Banyak sakit belakang ni. Sakit apa tekak di bawah belakang ni. Dia sakit terik-terik tu. So pening-pening, so berat-berat kepala. Hanya nak sakit macam tu. Hak tu tak ada bahaya apa sebab kita keriak. Kita tak ada boleh tidur. Kita kerja berat ke. Hak tu tak ada bahaya apa. Yang laginya tu, nyakit migrain. Nyakit migrain ni, dia sebab urat darah kita tu dia punah. Tu jadi bekok nak sikit. Dia menyakit lah. Lepas dia sakit macam mana hot migraine ni? Banyak kaya nak sakit, dia sakit balah belah. Banyak nak sakit tak apa ni. Sakit roh-roh boleh tapi banyak sakit balah lah. Lepas tu dia sakit tu nadi kita. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Haknya lagi tu jadi dua dalam hidung. Saya nak upset. Saya nak upset ni banyak pergi nak sakit ni. Nak sakit kot dalam ni. Dah. Belum hidung boleh nasok lah. Ya sebab ya ada nanuh kot dalam saya nak itu ni. Tapi banyak kali ada nak ketak hidung. Masa bahu usuk dalam hidung. Ha, waktu dia panggil saya nak upset. Jadi dua dalam hidung. Ubat dua tadi hingga sendiri. Tak ada masalah apa. Tapi hak bahaya hak pun nak upset dua kali. Sakit kepala macam mana? Sakit kepala kau banyak. Hari ni sakit sikit lah. Lepas tu sakit kau banyak. Kau banyak. Sakit semua. Lepas tu dia sakit kau banyak, kau sakit, kau sakit, kau sakit, kau sakit, kau sakit, kau tak mahu. Macam mana ni, takut jadi orang panggil nengok dah. Jadi tumor, jadi nengok dalam kepala kita. Lepas lagi dia jadi maring. Kau ni sakit seumur. Lepas tu sakit kau kuat, kau kuat, kau kuat. Makan ubat kena pun tak hingga. Lepas tu, orang mata tak nampak kena, lingur tak berbunyi kena, nak kecek tak serak kena. Jadi payah nak kecek kena. Masa lemak kaki, lemak tangi, masa kebah kaki, kebah tangi. Macam tu tu, takut jadi maring gitu atau jadi toko daging dalam kepala itu dalam otak itu tu. Ha tu hok bahaya. Kalau sakit macam ni kena kadang-kadang pergi hospital. Hok laginya tu sakit kepala sebab stroke. Lah jadi kena nyakit kena stroke. Kebanyakan ini sakit dia sakit sangat. Sakit kepala sangat-sangat itu tak rasa sakit macam ni. Boleh sakit kepala pak tu ya ada masalah lah deh. Mulut engok eno patu kebah kaki batangin nok sakit tangi kaki tak leh. Ha tu sakit stroke. Dua kali ni lah. Hok jadi bahaya. Jadi daging tubuh dalam kepala patu yang nyakit stroke. Kebanyakan kalau sakit kepala saja dengar tak ada gopoh. Lu sakit kuning kena WhatsApp call pot tuk tuk kena. Sakit hingga sakit hingga sakit hingga makan ubat hingga. Sakit pula. Makan ubat hingga. Patu tak ada ubah kaki ubah langit. Tak ada lembek kaki lembek langit tak ada. Cara mata pun apa malam ni tak ada bahaya apa. Tapi apabila sakit semua, sakit kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau sakit kau banyak, kau sakit kau banyak. Patu ada masalah cara mata, telinga kena mulut kena atau lemak kaki lemak tangan kena tu takut jadi maring kita dangi tubuh dalam kepala kita tu. Hak satu ini dia sakit selalu dah. Wah, setiap sakit selalu dah. Patu sakit sangat-sangat tak rasa sakit macam ni. Patu ada lemak kaki lemak tangan bahagi berangi. Itu mulut engok. Ha itulah. Beza-beza ke sakit kepala.
3: ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Yang no kita kena ketik bunga ni boleh sapakan mati. Ah, mari bangun nak ajak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang ibu ni tu ada saudara kita tu dah mati sebab kena ketik bunga. Pak ada lah pak kita tu. Dia tanya mari kata, kena ketik bunga ni sapakan mati ke? Kan? Ah, ini bangun nak jelah. Yang baik ni. Bunga, madu, dah lipai, mok kedah. Kali dia ketik kita bersekor dua tu, dah palu kepah kita tak ada Allah hair tu. Dia tak ada masuk Allah gopor lah. Tapi kalau kita ada Allah hai tu, boleh jadi ke bahaya juga dah. Tapi sebab-sebab kena buat kita mati sebab kena getik buai atau madu ni dah. Ya, ada dua perkara. Yang satunya tu, kita kena getik buai atau madu tu banyak kelajak. Habis sara kena getik ni. Supaya saudara kita buat ni tu dah. Habis sara kena getik. Apabila ia habis sara kena getik tu, bisa dalam madu atau buai tu ia banyak. Bah bisa madu atau buai mok deh pokok ni tu iwak wi bahaya pada tu pada kita macam mana bisa ya tu nuwak wi urat darah kita tu yo buka-buka nak lotlet kaya itu apabila urat darah kita yo buka banyak-banyak tu jenuk kita jadi cok bagi kita jadi cok tu ni nah sampai mati yang lagi tu bisa ya tu nuwak wi jatuh catung kita tu yo kerja tak molek yo wak wi buat caitin pincang wak apabila yo punah catung punah jatuh yo tin pincang wak yo wak wi kita jadi cok. Apabila kita dicok, ia berhenti hijau jatuh mati. Waktu mati selalu. Lepas tu, tak pergi dengan lama. Waktu tu, ia buat pita kita, ia punuh boleh juga. Apa tai kita punuh, tu dah. Ia buat pita mati juga. Tapi, mungkin mati selalu lah. Tapi, ia kalau mati, kalau mati sebab ngakit tai gitu. Yang kedua pula. Yang kedua tu, kalau kita kena ketik madu atau buah, tapi seekor ruah ya. Sungguh-sungguh tu, seekor ruah. Tak ada masalah gopor eh. Tetapi, kalau kita Allah hai bisa dia. Dia nak sebab busi kera. Jadi berdaya merah nak tu. Kalau busi kera tu tak ada masalah. Tapi masalahnya tu dia buat we dalam tekak, dalam mulut, dalam urat nyamuk itu. Dia buka juga. Apa buka tu, urat nyamuk itu ini sumat. Dah, apa yang sumat tu kita tak boleh nyamuk. Nak nyamuk macam mana dia buka sumat begitu. Apabila kita tak boleh nyamuk tu lah. Dia nak buat we kita tu mati. Sebab kita nak nyawa tak boleh. Kalau kita kena ketik seekor ruah dengan tak ada Allah, tak ada masalah. Tapi kalau kita ada Allah, jawab kita nyawa tak tupik, nak nyawa tak boleh. Jadi mati dengan tak boleh nyawa tu. Tu bahaya dia kalau kita kena ketik buai. Begitu kalau kita kena ketik buai tu, kalau kena ketik dengan banyak, tak usah duduk rumah lah. Sebab dia boleh jadikan mati juga. Sebab bisa masuk dalam perubahan kita ni banyak. Kalau banyak tu dia boleh sapakan mati. Wakwi wajah kita tinggalkan wak atau wakwi wak aku tu buka lah. Lut-lut kaya itu tu. Jadi sapakan mati boleh juga. Atau tengok-tengok lagi tak mati selalu pun jadi nyakit tai. Lepas tu lagi tu kalau kita kena ketik seekor wak. Kalau tak ada berdeh tak ada nak berdeh tak ada kuasa nyawa pun tak ada masalah lah. Duduk rumah dah. Tak ada waktu pun. Tapi kalau kita kena ketik dah nak berdeh. Nak berdeh waktu kuasa nyawa tak tak ada. Kuasa nak nyawa tak boleh. Itu kena gandah-gandah mari hospital. Kena cocok ubat dah. Untuk nak hingga tak ada kok tu. Bagi tu kita selamat tak sampai mati lah. Nah, tapi kalau kita ada wak rumah tu. Dia boleh sampai mati. Bahaya juga. Ni yang bermakna besar.
3: Bahaya nyawa kereta dalam musim panas ni. Macam mana bagi bermakna besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya fok kita ni tu dah nampak lah ni tu duk pelaga kereta, duk balik kereta dalam musim panas no. Sebab apa? Mari bomo nak oyak dah. Ya macam ni, bom musim panas ni dah, bau udara panas, terik panas nya tu, yang satunya tu jawab kita mudah tak yak, mudah mengatuk. Begitu kalau kita buat kereta, tengah dak panas-panas, beg lepas Zuhur sampai Asar tu contoh panas terik banyak tu, kita nak mudah mengatuk. Capo dengan kita tak ada tidur malam tu kerana kita tidur tak cukup kerana tu jadi lebih lah. Jadi kau teruk lah. Tu sah kita tahu dah ni, tapi oh kita banyak kita tak tahu. Ialah yang kedua. Yang kedua ni iaitu apa? Apabila kita nak cok kereta tengah panas. Dalam kereta tu panas lah. Dangai gaduh masuk dalam kereta. Sebab apa? Sebabnya tu dia dalam kereta dia. Dia di kereta-kereta kita dia banyak ada getah. Ada getah tu buat daripada minyak. Begitu apabila dalam kereta kita kauh. Dalam air kita dia kauh panas. Hawa minyak dalam getah-getah tu dia bubik lagi. Buat tu baik mari itulah. Buat kita pening, buat kita tak rak, buat kita lemah, mudah mengatuk. Ah, kalau isap lama-lama, siapa yang dimarahi? Bagi tu, kalau kita cok kereta dengan panas tu, buat kita buka kereta, buka cumi kereta ni. Buka wih-bih, pasal ebu gerah, hamak awak, hak. Ah, panas-panas tu baik wih-bih tu. Dia kata masuk kereta. Buat kita berasa tu, ah, air kita, kita ambil tangan tak di air kita tu, ah, air ada awak sejuk tu berah. Baru masuk kereta, lepas tu kita walk dulu sikit. Wih, hamak huwak panah dalam kereta tu. Baik, kau katuk cumi kereta. Barulah huwak-huwak tu baik lebih. Ya, wak kita tadi tak pening, tak mengatuk, tak rok. Lama-lama tak jadi maring. Haa, bermula soyak dah cara huwak minyak ni. Dah. Yang ketiganya tu dah. Kalau kita walk lama-lama tu dah. Berlebih lagi dalam kereta ni ada orang banyak orang. Haa, banyak. Duduk dalam kereta tu. Kita katuk semua dah. Katuk tu pun kita basah air. Apa kata dok nyawa ni belakang lagi no? Oksigen je kau kurek, kau kurek, kau kurek dalam kereta gitu. Ya kau kurek. Boya kurek-kurek tu je buat kita kau mengatuk, kau tak rak. Begitu kalau kita buat kereta lama-lama, tengah panas. Lepas tu dengar lama, lepas tu last year tu, kita buka di air kita ni, ya dah tepat. Boleh. Baik. Udara luar masuk. Ha, tambah oksigen masuk dalam kereta kita ni. Sebab, buat kita buat lama-lama, bakat-bakat dok nyawa belakang. Oksigen je kau kurek, kau mengatuk. Bawa kau mengatuk, kita buka lah ibu ni. Ha, berbuka pak tu, udara luar yang masuk. Udara luar masuk, oksigen kau banyak. Ha, jadi kita hilang mengatuk sikit lah. Ha, tak kalau malah buka, buka cumi sikit pun tak apa. Atau, kita kata buat kereta oleh sedia dua je, kita berhenti dulu. Tubik luar kereta, dia menyawa, buka kereta tubik sikit. Wih udara, luar masuk. Wih oksigen masuk dalam kereta yang banyak sikit, kita tak ada mengatuk lah. Ha, ni lah. Tiga perkara yang bermula nak pesan. Kalau kita buat kereta musim panas, tidur pada. Lepas tu, dan buat kereta cuma panas sangat-sangat. Yang keluarnya tu, kalau kita buat kereta tengah panas, dan yang ada masuk kereta, hambat-hambat tu baik dulu. Yang ketiganya tu, kita kena tambah oksigen masuk dalam kereta kita dengan kita buka tepat je ni, dalam air ni, atau buka cumi, atau kita tepat luar.
4: Ha, dan tu juga peminat dah, yang mana kita sudah dengar berita hal-hal apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang ni tu. Dan juga masa sudah terakhir, yang mana hari ni tu Bu Mita hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat. Itu kata-kata hikmat hari ini tu, iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmat hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
6: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
7: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
6: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
8: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan Thailand.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemnak semua duk dengan rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ni mai jumpa dengan di ceremoni tiap-tiap pukul 9 lebih-lebih sampai pukul 10 ju gelombang FM 95 ialah di bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Khamis tepat 1 Tulakom 2569. Ya, sekarang pihak duk dengar dalam gelombang FM 95 bolehlah masuk kursi tegur menegur. Pagi-pagi dengar di cemon ni hubungi mari nombor telefon 073-203-583. Gitu rancangan Rusia Kesehatan ni cara-cara jaga-jaga kesehatan. Kaya semualah tubuh pada kita ni. Penting sekali weh, kita kena jaga-jaga kesehatan kita weh kejap. Jangan weh tubuh badan kita sakit demek. Ha, penting sekali dah. Ha, jangan duduk lepas weh sakit demek. Kalau sakit demek kah, payoh dah. Ha, nak hijau, nak ngaji payoh, makin-makin nasi pun kena jaga-jaga juga. Patai-patai sikit, jangan duduk makin manis masing. Bagi lemak-lemak sangat dah, hak darah tinggi pun kena patah, kecil manis pun kena patah, penyakit dah pun kena patah juga peminat dah. Tubuh badan ni penting sekali peminat, kita kena panggil jaga-jaga wi kejap lah peminat. Kalau rasa tak sedap rasa tubuh badan tak sehat ni, kita kena pergi cari bomo dah. Bomo dia tahulah, dia ngaji bomo ni dia tahulah, kata akan kita lah mana learning jadilah mana gitu dah. Buat tu minum air, air ni kena minum wi banyak tak weh. Bukan air manis, air saja-saja, air suwe-suwe ni. Ha, minum air lah. Ha, kalau kita minum air we cukup, tubuh pada kita ni jadi apa? Mek we cukup lah deh. Ha, sedia lah. Kalau tak make, ha, jadi mulut pecah pun ada, dahaga pun ada. Ha, jadi ah, gapo nok-nok jadi berok pun tak sedap kalau kita tak minum air we cukup peminat deh. Ya gitu, boleh masuk kosi 0732-203-583.

rum dange tak rum nyok bezin dah ada umur sebab bahaya sampai ke mati. Ha, macam mana bagi pemuda punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani tu napok banyak fak kita ni duk beli gi beli minyak dah. Ah ha, takut minyak habis dah, takut minyak mahal gini pakai gi duk beli minyak, gi duk pun kain lain gi duk dalam motor apa. Pemuda mari nak pesan fak kita sikit dah. Ah ha, minyak lain tak masalah dah. Minyak hak pemuda nak cukup kita hati-hatinya tu minyak bensin. Naman bensin. Ya minyak bensin ni dah. Minyak bensin ni ya nampak ya, jadi air. Dah jadi air minyak tu, tapi semuanya tu jadi gas. Bawa jadi gas tu, dia boleh jadi berasak nak jadi tak hernak lah. Begitu kalau kita taruh, jadi dalam motor tak molek tu, dia boleh tubik. Nah, tubik jadi esak, jadi gas, jadi dah hernak tubik lagi. Begitu dia bahaya. Kalau kita tidak taruh dalam motor lagi lain, dia bukan untuk taruh minyak tu. Nah, kalau bukan awak saya taruh minyak tu, ya boleh lah hari tu baik. Begitu kalau kita nak taruh tu, dia kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak mesin. Ha, baru dia tak rasa tu baik. Dia rasa juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor tamada, dalam gelang minyak selena, buh dalam motor eko, itu kan siap. Hak tu dia rasa tu baik halu dah. Hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah, tak ada masalah lagi sebab dia boleh rasa itu baik tu, itu baik dalam udara luar. Tak ada masalah, dia rabai boleh dah. Tapi kalau dalam rumah tu, dia dekat dalam rumah tu, boleh dekat dalam rumah tu lah, jadi bahayanya tu. Bahaya macam mana? Ah ha, satu, dia jadi gas. Ha, menatang no ni jadi gas, boleh jadi gas, dia dekat dalam rumah tu dah. Dia kena pipak, boom, halu dah. Ah ha, tu bahaya nombor satu. Boom, boleh ke bau, boleh ke berapi dah, berapi habis rumah. Naya habis lah rumah, habis lah rumah sutir tu. Begitu dah taruh dalam rumah. Lepas tu orang rasa taruh dalam motor ekor, motor ekolang, motor ekspral. Macam budak mari tengok pernah, muak ni belum pakai, siap. Lepas tu orang dalam berbadai, orang bahaya dengan kesihatan berbadainya tu. Yang menantang ni boleh berkat, oh banyak-banyak tu kita serak masuk tu, juga buat diri kita pening. Dah, mau pening-pening banyak, serok banyak lagi tu, ia buat otak kita punam sampai kejing, sampai kecak. Dah, sampai jadi sawah, jadi cak. Ha, tu sampai ke mati lah, ubah apa yang sampai ke mati lah tu. Kena wingat lah, kena taruh-taruh tu. Lepas tu, laginya tu, ia dirukakan kelepong kita. Lepas tu, kalau isap banyak-banyak, ia dirukakan kelepong, sampai ke jadi, buka kelepong, pahak lelah tu jadi nyakit lelah. Ha, bagi tu, biar ada jadi nyakit lelah, bangir, taruh minyak pesing dalam umur. Kena tak luar. Atau kena buh lepkah, ia mulai. Atau tak luar rumah, dangin tak luar rumah sebab dia kau. Rumah mana ada budak Allah, ada orang tua Allah, dangin taruh minyak mesin dalam rumah. Ha, kena tak luar. Macam patut cari pak koci, pak taruh mulai, ya. Tak luar saja. No. Tapi, hak takut sekalinya tu, yang minyak mesin ni, kalau kita serap lama-lama, ha, yang buat menjadi nyakit darah. Buat begitu jadi nyakit pucat, buat begitu jadi nyakit mering darah. Lepas tu, banyak orang jadi mering darah tu, ada sakut dengan minyak bensin. Hak takut-takutnya budak dengan orang mengandung. Mohonlah ada budak lelu atau ada orang mengandung dalam rumah dangir taruh atau sipir minyak bensin dalam rumah. Ha, itulah kena bakat titik, kena bakat warap minyak. Ha, ini nombor-nombor saya beritahu.

0: Yo, masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Rusia kesehatan. Sisi yang kedua ni peminat dah nak mari gosip-gosip sikit jaga-jaga kesehatan kita. Peminat dah duk ayak semua tu kesehatan kita ni kita kena jaga-jaga wi kejak lah peminat. Kalau kita tak jaga, makin ni tak patah, tak ada berehat mana, tak ada tubik peluh mana, tak ada bergerak tubuh badan, gitu, ni lah penyakit nak mari lah, gitu lah. Dia kata yang pertama ni kita lah kena pilih makin ni hok cukup lima mu. Gapa atik tu? Ulan ni, buah hair, seluh, patah-patah, manis, pate masing, pate bagi hok gende, goreng, betul minum air saja. Hok pio duk terlekat makan air manis, makan air kok tu, kita kena slow-slow kue-kue sikit, peminat dah. Yang kedua dia kata kita ni kena bergerak kepada tubuh badan. Tubuh badan kita ni okam langkah ni lah. Okam langkah ni dia panggil, ada banyak lah kita suka nak buat. Hunga, lipsika, bernai ai, ataupun nyapuh-nyapuh kalau mana ikut kita, we tu baik perlu lah. We tubuh badan kita tu boleh terik urat lah itu. Pula dia kata kita ni kena berehat. Berehat tidur we cukup. Learning oleh kita dah tidur 2-3 je dah. Tak boleh. Kita kena tidur masa sehari cibulih tu ne ataupun 7 je. Ni warung budak tu 13 je sikit budak dia apa ni dia budak baru dah tua ni kena we ne ataupun 7 je dia boleh berehat. Kita duk pakai orang dia dah ni tubuh pada kita tu kena berehat juga. Betul kena jaga kesihatan hati kita. Kalau kita duk keriak dengan keriak fikir dengan bagai-bagai apa ni gapo dia mau duk kecek tu buat fikir ni kita duk tak senih. Hati boleh tu kita ada gapo kita apa lepas apa ni ploy wang. Jangan nak fikir juga kalau fikir-fikir ni jadi otak jadi apa ni sakit. Jadi otak jadi apa menak jadi duk tak senih. Itu kita temu gapo kita ploy wang peminat. Betul yang itu polah kita tengok tubuh badan kita. Hari ni waktu tak sedap rasa nyamu tak sedap rasa ni. Waktu pening-pening, waktu tarok-tarok ni. Pergi cari bomo lah. Pergi anamai kalah mana, pergi hospital kalah mana dah. Gitu tubuh badan kita ni, abang ni nak we molek, kita kena jaga. Kalau tak jaga, tubuh badan kita tak molek, tak sehat lah gitu dah. Makan molek, bergerak tubuh badan, tidur berehat we cukup, jaga kesihatan hati kita, ginilah tubuh badan kita nak sehat, peminat. Kering belakang lah pokcik-pokcik pun dah. Ya, betul lah mana cuaca udara sekarang learning. Kita pun learning tu musim ujian. Jaga-jaga kesihatan kita dah batuk ni. Payuh nak hingga pada dah. Jaga-jaga kesihatan batuk-batuk ni. Makan ubat batuk. Makan air panas-panas. Minum-minum air panas. Jangan duk minum air sejuk air batu dah. Jaga-jaga kesihatan belakang. Sisi ni pergi berehat dulu. Mari jumpa pula setelah lagi. Sisi yang ketiga dengan rancangan cinta Rusia kesihatan peminat.
1: Sale kita tu dah. Anggota kita tu ia punah. Apa ia punah? Ia pasal dua.

Ya, masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Rusia Kesehatan. Sisi yang terakhir, siapa hujung rancangan? Terima kasih, pemenang semua lah duduk dengan rancangan Rusia Kesehatan. Boleh jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap hari Selasa, Rabu, Khamis. Sejak dari buku 9, lebih-lebih siapa dari buku 10. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat T 24 je. Gitu kira-kira belakolah kita jaga-jaga kesihatan ratik lebih lagi lo ni cuaca udara dia sangat tukar, uje turun panah apa itu. Tua pada kita sakit memang mudah dah makin pun patah-patah ratik ya. Terima kasih peminat, terima kasih Pak On Super di Chai Wisit. Pengarah Sawadha Jala di jam minta tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz, Radio Bahasa Batak 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Sawasan Yala Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selateh

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua duduk dengan rancangan High School Harian. Petang ini mari jumpa dengan di jemun ni tiap-tiap buku 3 lebih-lebih sampai buku 4 petang. Ju gelombang FM 95 ialah di Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Hari ini hari Khamis tepat 1 Tulakom 2569. Yo sekarang pio dok dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak sub kosti tegom menego tep-tep dengar di jemun ni hubungi mari nombor telefon 0732-203-583. Hari ini asal masuk buku 3.21 minit. Sekarang lo ni buku 3.16 minit. Ya gitu, pesan-pesan ni cara-cara buat kereta, buat motor pun beringat sikit lah. Semoga bahaya peminat dah. Ujian-ujian turun ni batas dia sangat lecing. Jalan pun tak nampak mana kalau ujian lebat dah. Betul, jaga-jaga kesihatan anak-anak cucu kita. Sakit memang mudah lah ni dah. Udara dia sangat tukar, batuk, sakit kepala, leluh ada berlaku segala. Kita kena jaga-jaga kesihatan kita lebih kejap. Ya, sisi pertama tegur menegur. Setelah lagi sisi yang kedua banyaklah nak berkosti. Kita pergi berehat dulu, maju pop pula. Setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

adalah sesi yang kedua dengan rancangan High School Harian. Ya, sesi yang kedua ni peminat nak mari bergayak lah jauh-jauh sekolah rongrian Padabut ha, Jangwat Chaydan Pak Tai ni dia ada buku mengaji ngajar wicacip cepat jadi nechang sipai mutu nechang sipai kereta ataupun nechang api nechang teri ataupun nechang ha lomacak skater gitu. Dia ngaji ni dia boleh kita panggil belajar lah wak jadi wicacip gitu. Kita boleh pilih kita kan nak hok mano nak gilik nechang api ke nechang sipai kereta ke nechang teri ke boleh peminat dah. Betul dia ada guru dia tu guru nanti goyak katalah mano buatlah mano dah mengaji buat patibat sungguhlah dah. Jadi kita tu boleh lah nanti hatta anak-anak cucu kita mengaji sini peminat dah. Semoga mau sekolah ni dia buat sungguh. Buat panggil patibat we sungguh. Sipai gapo kipas angin sipai enjing lah gapo itu dah. Apa api-api gapo itu boleh. Ngaji ni ngaji free. Lepas tu belajar buat buat acip ataupun masa depan tu kita boleh lah dah. Kalau kita cuk sini nak pergi buka klip buka kedai ke ataupun nak pergi hubung ngaji pula ke ataupun nak pergi kerja dalam berisak ke gitu boleh lagi boleh lah kita nak main mengaji moskolah rungrian Padabut hok Jangwat Chaydan Pak Tai cuk tu boleh kerja cerak lah peminat biar ada anak yate nak ngaji ko jadi nechang.

maksudlah sesi yang terakhir dengan rancangan high school harian. Tengok sekarang sampai hujung rancangan. Gitu sebenarnyalah kepada ibu bapa jaga-jaga anak-anak cucu kita deh. Learning tu budak dia panggil dia berlaku deh. Semoga social ataupun teknologi ni dia baru. Ada banyak lah we panggil video kan nak suka. TikTok lah, Facebook lah, IG, Instagram gitu, YouTube lah kau gitu. Budak-budak deh kalau yang mai kena jaga tak apa deh. Ha, tapi mai tak kena jaga tu ha. Silak jatuh re tu kah. My game ni mai hak kena apa? Mai kena tambah duit pun ada. Beli barang apa itu habis. Ha, minta duit kat ibu bapa. Ha, bahang kalau mana duk ngaji ni. Gaya kata kena bayar apa itu dah. Ha, gitu kita kena tengok anak-anak cucu kita katik. Dia learning tu apa ni cergah banget lah cara-cara haning. Anak cucu duk dengan rosak sangat pun tak malak juga dah. Dia cari apa ni apa ngak adirit gapo-gapo itu baca suga ataupun tiu dengan sai nane bunga mai kecekam lah gitu deh. Budak kecil-kecil lor ni banyak peminat deh dia duduk dengan naco banyak telajak tak molek juga deh. Kita kena jaga-jaga juga peminat. Tengok masa pun siapa sisi yang terakhir dengan rancangan high school harian petening. Kalau ada gapo salah sikit banyak di jam ni tak maaf belako, jaga-jaga kesihatan belako. Selamat belako peminat. Betul. Ha, hari ni kalau ada gapo salah sikit banyak di jam ni tak maaf belako, jaga-jaga kesihatan belako. Di jam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh hati.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua sudah didengar di pada ruangnya. Selamat petang. Masa ni jumpa dengan saya Dina Fayira Yijik lek. Masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sawatajala bahasa Melayu tepat te 24 je. Masa berehat peminat semua dah sudah kerja ataupun duk bawa kereta duk dengar di pada dalam kereta ataupun duk dengar di pada kedai teh di pada dalam nak pun boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa di pada gelombang FM 95 MHz Sawatajala. Nak jumpa dengan DJ dah duk tukar wi khabar berita wi kepada adik kakak kita dah. Tetapi pukul 5 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu dah masa lah ni gapak dengan khabar berita tepat teh atau berita-berita yang pedah dah kita boleh update di pada masa ni ratik. Peminat duk dengar di pada tempat teh mana ratik, suara cirak kedah, udara lagu mana boleh kita kasi dah hubungnya boleh. Nombor tu lah 073-203-583. Dah masa ni kita buat masa berehat dulu dah. Saya nak jemput cara gapa tu, tadi kita main hubungnya yang kedua di pada ruangnya. Selamat petang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua duk didengar di pada selamat petang dah masa ni duk berehat ataupun bawa kereta sapa rumah dah lagu mana boleh kita gapak dengan khabar berita boleh di pada rengek selamat petang dengan adik Dina setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan Gatik dah peminat. Duk dengar dia pada tempat tem mana, dah suara cerak kedok, udara, lagu mana boleh kita kasih. Boleh nombor tu lah 073-203-583. Dah masa ni, saya jemput cara-cara dengan habakan sosial sikit. Di masa lalu ni dengan sosial media kita, ada banyak dengan AI. Ha, AI ni lagu mana? AI banyak sangat. Jadi kita buat gambar, jadi sungguh pun boleh. Ha, awak super ramah awak tempat teh kita tak ada aibah we di aibah boleh. Ha, hok nilah jadi nak we goyak gato kalau kita wak AI wak hok yang pedah boleh kita boleh pedah, tapi wak hok yang tak boleh pedah ni jadi banyak sangat masalah dia. Dan kalau kita misalnya kita buat AI we yo buat gambar dari tempat teh kita we ada aibah banyak-banyak siapa mana siapa tekak lagu mana deh aibah siapa tekak ni bo orang lain mai tengok jadi kejut dia. Tempat teh ni jadi super tempat teh dekat moh yo jadi kejut kata aibah kedak deh. Lepas tu dia post dalam social media. Ha nilah jadi salah peminat. Salah bekno salah dengan hal kod mai sebab dia tu mik gama hok dia wak tu jadi masuk perobok komputer peminat. Hok nilah. Sebelum kita nak buat gapo ataupun nak share gapo, nak post gapo tu kena kira dulu, tengok dulu. Dah kata, jadi gambar hok kita buat ni sungguh untuk gapo. Dah kalau hok nak share tu.

kita bakar yang molek yang fedak boleh fedak hak kita. Kalau bakar salah ya di salah kita juga deh. Lepas tu salah kita kita cek dah, orang lain pun mari tengok hak kita ya di rap komun hak dia yang salah juga. Ha, jumpa pada ruangnya selamat petang di masa ni. Masa ni kita masa berehat satu lagi klip pada hubungnya yang ketiga di pada ruangnya selamat petang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada rongnya. Selamat petang masa ni, tengok masa yang di masa lewat. Ada silap salah mana, saya minta maaf di rongnya negatif. Patu kelip mai jumpa pula pada hari esok masa tula buku 1 petang sehingga buku 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala Bahasa Melayu tepat teh 24 jam masa ni. Saya Dina Fahirai Jelek minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Hey Rung, sebab apa yang Melan ni well jadi nyakit semsa banyak? Hai, mari mau nak oiak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni mau nak cek masalah nyakit semsau dah. Nama nyakit semsau ni, karalan ni tu banyak jadi dalam warung. Itu tak ada mana. Banyak kata orang jadi masalah lah baru dia jadi nyakit semsau. Tapi lah ni tu warung tu jadi biasa benar jadi nyakit semsau ni. Tak ada kena ada masalah ke apa. Tak ada kena ada ke apa langsung. Dia jadi diri. Kalau tengok mudah-mudah dah. Dia jadi moyo. Dia jadi tak segar. Jadi lemah. Apa khabar dia teriak sore. Tak berusaha ingat orang. Semua tu dia buat macam ni. Ha, sebab dia atas. Bagi main bola. Bagi main kau rata-rata. Dok sehari dok jadi tak mahu buat gimana dok lebih-lebih sore tak mahu apa atau dia jadi monyok dok jadi lemah tu ha tu boleh sekolah belah kata ni jadi penyakit semsau dok lebih lagi tu budak umur 45 46 01 umur 2 ha contoh nak jadi banyak tu pas sebab apa budak ni boleh jadi betul banyak dah yo jamin fak kita dulu zaman umur dulu itu kurang nak jadi sikit dah sebab apa orang zaman dulu rido jadi pria budak lah ni dia tak tidur subuh tak tidur lagi nah lepas subuh baru nak tidur bangun tengah hari dah petai tidur pak dah malam tak tidur ha tu nak jadi tu yang keduanya tu umur oh, yang ni 45 46 1 2 3 ya otak tu nak tukar daripada otak budak kepada otak warung ha dia nak saling macam tu kalau kita budak yang halus tu kita didik tak molek otak kau nak saling tu jadi saling tak molek boleh jadi saling tak molek tu you know what we homo kemi dalam kepala tu dia jadi selerak sikit apabila dia selerak tu lah budak nak jadi nyakit panik nak jadi nyakit ruk sumsau tu dah kemi yang namanya serotonin dengan melatonin serotonin melatonin cakap nak cara-cara tidur tu lah kau kena pasal-pasal mokpok tu dah lepas subuh tu kalau tak tidur malam dan tidur pia tu sebab pia tu kita nak boleh serotonin lepas tu lep petai hari pasal nangis tidur contoh sebab pia tu lah kita nak boleh melatonin kalau kita tidur macam tu atak-atak kali start nak jadi panik nak jadi semsau rata lah hak selaginya tu budak lah ni yang main sosial lah zaman umur gitu kawasan duk bully kita dah duk bully kita duk usik kita duk kata kita tu je sekolah dalam sekolah ya klik manggil dia mah segar lah tak ada pihak panggil duk kata tak ada pihak bully kita dah tapi kalau budak zaman lah ni dia bully dalam sosial duk rumah pun tak jadi kena demo nak bully situ ha, apabila demo nak bully cak-cak demo nak kata cak-cak budak kita nak jadi menyakit semsau ah ha, apa nak pesannya tu tidur dan tidur lambat belum korup lah tu kena tidur lepas tu dan tidur kau nak terah lepas tu dan tidur kau nak gelap lepas subuh lepas sah dan tidur macam tu yang keruanya tu kawai makpak kita anak kita yang halus tu kita kena didik dia makan wis apa main wis apa dan dia duduk main terosak saja apabila kita lepas dia duduk main terosak saja tu apabila dia sapa umur tu otak dia nak saling tak oleh begitu dan kita tanggil lepas anak kita duduk main terosak saja kena duduk main lepada kena duduk main sain-sain duduk main rata dan dia duduk main dalam rumah duduk main terosak saja yang ketiganya tu kita nak tanya tik anak-anak kita tu kata eh duduk muka lah tu dia mau duduk bully kedok dia mau duduk kata dia kedok dia mau duduk mengaruk dia kedok kita kena tanya dia kata yang akhir lagi tu apabila kita nampak anak cucu kita apa kawan sain-sain kita tu nampak duduk moyok jadi tak segar jadi lemah mudah tiok jadi tak mahu apa tak duduk dalam bilik sore tak mahu main tak mahu apa ha, macam tu buat pergi mari jumpa bomoh banyak-banyak penyakit ni dia boleh perubat kalau kita perubat dia hingga kalau kita tak perubat penyakit ni kau teruk siapa agak gila dah payah dah lah tapi kalau dia baru jadi sikit-sikit baru nampak duduk lemah duduk moyok tu kita perubat selalu perubat lah seminggu dua ya hingga dah lah insyaAllah dah ha, itulah cara penyakit sebesar
1: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم dan dalil akli. Kata Asy-Syaikhul Muallif Asy-Syaikh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Fathani rahimahullahu taala ونفعنا بعلومه dan dalil siddiq mereka itu bahwasanya jika berdusta mereka itu nescaya dusta pula oleh khabar Allah Ta'ala. Itu matan Faridah. Kemudian kita selit syarahan dan dalil maksud di sini dalil akli. Dalil yang bahasa kira dengan akal. Yang bahasa fikir kira dengan akal. Dalil akli yang menunjuk atas sidik. Asah Arabnya sidqan. Sadaqa yasduqu sidqan. Lepas tu kita bagi tengah sidik. Dalil yang bahasa akal, yang bahasa fikir, yang menunjuk atas sidik mereka itu. Apa dia sidik? Arti benar. Mereka itu segala rasul alaihimussalatu wassalam itu bahwasanya yani atah fardu takdir. Ya kira dia lagu tu lah. Allah sendiri ajar kita berfikir siapa dia buat dah ayat dia tu. Lau kana fihima alihatun illallah. Kalau Allah Ta'ala cakap, kalau fardu takdir ada pada langit bumi ni Tuhan selain Allah. Ya buat kalau. Walau akhirnya tak ada lah. Tapi kalau ada. Ya buat itu. Dan dia ajar kita mikir. Dan dia pun dia tanya kita. Afala ta'qilun. Banyak kelak ayat macam tu. Maka tidakkah kamu fikir? Arti suruh fikir. Afala tubsiru. Maka kamu tak nampak kau. Dia tanya. Afala tubsirun. Kamu tidak lihat kau. Afala tazakkarun. Kamu tidak apa dia terima pengajaran kau. Terbanyak dia tanya lagu tu. Lalu itulah cara mikir. Ada pun dalil nakli. Dalil bahasa ambil dengar daripada Quran, daripada hadis, ijma'. Hak tu dia rakyat dah. Le Quran rakyat itu tapi cuba orang bahasa tak fikir. Tak terima lagi. Duk menentai Quran ada apa. Bila Quran rakyat dengan jalan totok, tanya lagi. Bagaimana Tuhan kata wa ilahukum ilahun wahid. Dan sembahan Tuhan yang berhak disembah ini sembahan kamu tu ialah sembahan yang satu. Marah kurih.
Mana dali? Tengok dali. Tu ayat semula inna fi khalqis samawati wa tu cara fikir. Suruh fikir tu. Adapun dalil nakli ya Allah Taala nyata benar oleh rasul antara lain tempat ambil hak kita ingat. Di akhir surah Yasin pokok tengah surah Yasin. Mana wei? Saya tanya. Itulah Tuhan cerita. Wa nufikha fis suri fa iza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiup sangkakala yang kedua. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, maka segala apa hak mati itu bakit bersegera mereka itu. Hingga siapa mereka itu terkejut, yang ni orang tak percaya terkejut. Lalu mereka katakan, Tuhan cerita, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Mereka berkata, siap dalam kita, benasa dalam kita, berat dalam kita. Siapakah membangkitkan kita dari tempat tidur kita? Maka dijawab, setengah ulama tafsir kata dari pihak Allah, setengahnya malaikat lah. Tua jawab, kata setengah sama-sama dia jawab. Apa jawab? Haza ma wa'adal ma wa'adar rahmanu wa wa sadaqal mursalun. Tu nas dia panggil. Bila dia tanya siapa bakit kita daripada tempat tidur ni, ni lah jawab. Ma wa'adar rahman, inilah barang yang telah janji oleh Tuhan dulu kata akan bakit, akan bakit yang tak percaya tu. Wa sadaqal mursalun, inilah telah benar oleh segala puak rasul turun menurun dak ayat atas dak kemak dak kemak. Inilah. Tepat naknya sadaqa yasduqu sidqan. Itu dah. Tu Tuhan ayat sorah kata benar-benar mu bagi bohong. Wa sadaqal mursalun, bukan sorang aja mursalun, segala rasul yang diutus semua benar sekata aja. Ini kalau buat ulama panggil orang apa, ijma' sekalian ulama. Jadi ijma' ulama tu tak boleh nak ikadah, apalagi segala rasul ijma' sejak daripada Adam turun menurun sampai ke akhir zaman, semua rakyat kata akan bakit. Pah mati, duduk balik. Bahawa sahabat akhirat tertanya-tanya buat dia, siapa, siapa? Inilah benar, barang yang benar oleh Rasul duduk cerita itu ni. Itu ayat Quran. Dalil menunjuk kata semua Rasul itu bersifat dengan sidq. Kali itu hukumnya wajib orang jadi Rasul bersifat dengan benar. Wajib apa? Jadi maksudkan. Wajib syarak tak ti rasul kita umat pun wajib. Itu wajib atas. Wajib atas kita bercakap benar. Kalau tak benar berdosa. Itu wajib atas dia panggil. Ada perhidup cara kita ni wajib apa ni? Wajib akal. Kata wajib bagi rasul. Yang ibarat kita. Ataupun dengan katalah wajib pada hak rasul. Dengan mana akal kita tak terima sama sekali orang jadi rasul ni tak bersifat dengan benar. Ini panggil dalil akli. Lalu cara mikir lagu mana? Nak menetap kata rasul mesti benar. Inilah cara mikirnya begini. Jika, ini kalau, tu kata bahwasanya atas fardu takdir. Fardu takdir kata, jika ni kalau berdusta mereka itu. Jadi lorak kapung tak kata apa berdusta ni? Berbohong. Itu bunyi hilir sikit. Bohong. Bunyi kapung. Tahu itu lah. Lepas itu kita lagu tu bohong. Berbohong. Kata bawa bawa hawango. Katakanlah kalau mereka itu berdusta, berbohong mereka itu. Kalau kita nak ambil cara dia lagi susun kiyah mantiknya. Kalau tidak bersifat dengan benar. Kalau tidak benar mereka itu, nascaya berdusta. Tapi potong sudah.
Jika berdusta, kalau katalah berbohong mereka itu segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jawabnya, ya jawabnya lazim bagi syarak. Dua ya berlazimnya dia tak bercerai. Kalau mereka itu berdusta, bohong, nascaya. Nascaya, apa yang jawab syarak. Mestilah, tentulah dusta pula-pula mana juga. Nascaya mestilah bohong juga oleh khabar Allah Ta'ala. Jadi saat ini khabar Allah Ta'ala itu apa? Quran kata. Quran itu khabar kata. Maka Tuhan khabar kata, wasadaqal mursalun. Tak Tuhan cerita itu. Kata telah benar segala rasul. Tiba-tiba hidup membenar orang bohong. Tak bawa pada bohong orang yang membenarkan. Nah, hidup sokong atas bohong, bohong pakai penyokong tu lah. Sokong orang karuk, karuk pakai orang penyokong tu lah. Nah, Allah Ta'ala membenarkan segala rasul dia dengan apa dia kata, wasadaqal mursalun. Nah, apalagi pula khusus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Tak kalau dia kata gila-gila dia tolak. Sahibmu tidak gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Sesungguhnya disedia untukmu Muhammad balasan tidak terputus-putus. Kalau bohong. Lagi pula wa innaka la ala khuluqin azim. Tengok tu Muhammad itu perangai dia ialah perangai yang mulia. La ala khuluqin azim. Nah, wa innaka la ala khuluqin azim. Khuluq mana perangai. Tu kan. Itulah orang-orang jadi rasul sifat mereka benar. Cara kita mikir kalau fardu takdir buat rasul tu tak benar dengan bahawa berdusta. Nascaya dusta pula bohong juga oleh khabar Allah Ta'ala. Dia panggil berkek situ. Tu panggil syarat dengan jawab dua ya belaziman. Tentu begitu. Sebab apa? Di soal. Kerana apa tetapi dia menarik pergi kepada bohong khabar Allah? Kerana membenarnya Ta'ala. Tasdik dia panggil. Kerana membenarnya Ta'ala akan mereka itu, akan segala rasul itu. Bagaimana membenar? Ketika dia dah benar Allah, tak ada tu ayat membenar. Dan bermula demikian membenar itu ialah dengan mengkurnianya Allah Ta'ala akan mereka itu, arti segala rasul itu, Allah kurnia akan berapa mukjizat, berapa perkara yang luar biasa yang panggil kata perkara yang mencari adat. Arab panggil amrun khariqul lil adati. Hanya panggil perkara yang mencarikan adat, mana perkara yang berlaku luar biasa, perkara biasa tak berlaku tiba-tiba berlaku, panggil mukjizat. Mukjizat tu yang menempati ia, mengkurniakan mereka itu, mengkurniakan beberapa mukjizat yang menepati ia. Mukjizat tu pada tempat permannya. Dia boleh klik pada sana. Mengkurniakan beberapa mukjizat, mengkurniakan mukjizat tu yang menepati ia pada tempat permannya. Seolah-olah Tuhan kata, telah benar hambaku. Sadaqa abdi. Telah benar hambaku. Benar pada semua barang yang menyampai ia hambaku, menyampai daripada aku. Apa hak dia menyapa itu benar. Tengok ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam bila Fir'aun tanya, mana bukti katamu tu Rasulullah? Dia letak tukak kata. Letak tukak jadi ular. Adakah semata-mata Musa menjadikan tukak tu ular? Mana boleh hamba makhluk. Allah menjadikan ular itu melahirkan perkara luar biasa
yang menunjuk atas Musa dakwah kata aku Rasul Allah tu benar. Tengok tak tukar jadi ular. Bukan sihir. Ha, kan? Kalau Isa pula siapa? Apa dia? Sapu mata orang yang buta jadi nampak. Ha, hebat sekali hak mati dah dia panggil duduk balik. Ha, ingat dah. Bukan sihir. Dia panggil mukjizat. Allah beri mukjizat menempati ni seolah-olah Allah Ta'ala kata telah benar hamba-Ku. Dia tak ada kata beri mukjizat tu menempati situ. Kita nak bandingkan pada zaman kita ni tanah tangan. Menempati kata tu dah. Orang main Allah surat. Ha, dia mau nak minta tanah tangan sikit. Kali tanah minta ijazah sikit. Tanah tangan apa ni? Bahawa orang ni sah. Ha, masalah ada bahasa anak-anak belajar dia balik pergi dia nak apa ke apa. Dia mau nak minta lah ijazah guru. Mengaji mana? Ha, mengaji di pondok situ, di sekolah situ. Mana? Ke tanah eh? Ha, nak kan? Nak tanah eh? Ha, tanah eh tu, mari Allah ha, minta tolong guru ijazah sen tanah tangan sikit. Eh. Apa ni? Ada kena baca tengok dulu. Takut hum, ha, pelang kita sen tahap pelang. Pelang pakai kerja sen lah itu kan? Nah ha, tengok dulu. Ha, sah. Sungguh. Budak ni mengaji sini sungguh. Saya akui bahawa budak ni mengaji sini. Ambil tangan. Keren, keren, keren. Ada kata apa pun ada tulis. Ha, budak ni telah mengaji. Tak. Terang-terang awak nak budu dia. Nak budu. Korang, korang, korang. Tapi dah sah korang. Arti korang ni nak menepati. Dia tepat kata. Ya, budak ni saya akui mengaji sini. Ada kata apa tapi menepati. Sebab kita nak sen-sen main hak pelan jangan. Dah itu ke? Ha, kalau kita sentah hak pelong, hak palsu, arti kita juga palsu. Itu makna kata tadi, kalaulah segala rasul itu berbohong, membawa kepada bohong oleh Allah Ta'ala kata. Bohong Allah. Karena kita sentah orang yang bohong, bohonglah. Ha, mana itu dah. Ha, itu tu. Itu dalil cara fikir. Ha, tu makna katanya, jika berdusta mereka itu nacer dusta pula oleh khabar Allah. Mana khabar Allah? Kerana membenarnya Allah Ta'ala tasdik. Membenar akan mereka itu. Bagaimana Allah membenar? Dengan. Ha, kalau mati itu saya kata dengan ta'luk mahzuh. Khabar tak ada mahzuh. Nak taswi rupa masalah membenar macam mana? Ha, kita terkedi. Dan bermula demikian membenar itu ialah dengan mengkurnianya Allah. Allah memberi akan mereka itu, akan segala rusul alaihimussalatu wassalam, beri akan biber apa mukjizat. Ha, perkara berlaku, perkara luar biasa. Kurnia itulah yang menepati ia. Ha, Zuhir sifat situ segi makna. Kalau kira dekat ibarat nasipak ada beberapa mukjizat. Pak kita kaedah kita begini, iza sahal makna sahal i'rab. Ya pentingnya nak makna sah ke dak. Kalau makna sah i'rab dia kena sah semata segi ibarat. Ha, kata dengan makna. Mengkurniakan mukjizat itulah mengkurnia tu yang menempati pada tempat perman tu. Beri mukjizat tu menempati supaya kata telah benar aku. Kita sin tanah tangan itu menempati kita ucap kata, ini saya akui. Nah. Dari segi makna tu yang menempati sifat pada mengkurnia. Mengkurniakan mukjizat itulah yang menempati ia. Mengkurnia tu menempati pada tempat firmannya. Telah seolah-olah Tuhan kata, telah benar hamba-Ku. Kalau Arab tak, apa dia? Sadaqa abdi. Fima yuballiu anni, telah benar hamba-Ku, benar pada semua barang yang menyampai ia hamba-Ku tu, menyampai daripada aku. Kedua lagi mahu, barang yang menyampai ia, ni akannya kepada umat daripada aku. Hmm. Semua tu benar. Dalil Allah Ta'ala beri mukjizat. Dan hanya panggil tatmimul ainlah. Dan bermula membenar akan yang dusta itu ialah dusta semata-mata. Ha, kaedah kita kan? Yang panggil qadiyah kubra. Tiap-tiap membenarkan yang dusta, artinya dusta juga. Tentu dah begitu.
dan bermula, ha, nak sambung dia panggil, tarkik sambung, dan bermula dusta pada khabar Allah Ta'ala itu mustahil. Nah, dah tadi kata fardu kalau puak rasul tu berbohong, membawa kepada bohong Allah pada khabarnya yang beri mukjizat tu menepati khabar. Dan bermula dusta bohong pada khabar Allah itu mustahil, artinya yang tiada diterima akan dia. Ha, yang tu, yang tu kelip pada apa? Dusta Allah, dusta pada khabar Allah, ha, iaitu yang tiada diterima akan dia. Yang, yang ni dusta pada khabar Allah tak diterima pada akal sama sekali. Ha, tu mustahil. Sebab apa? Ilak pada tiada diterima kelip kematian mustahil. Kerana bahawa sedusta itu, bohong tu, daripada, ha, kalau pakai li tabi'i, setengah daripada sifat kekurangan. Ha, itu tak? Bohong itu setengah pada sifat kekurangan. Tengok kita sama kita. Kita harap-harap-harapnya bohong. Kita harap sungguh. Lepas tu nyata-nyata bohong. Ha, saya makin dah lah. Makin saya dah lah. Tak seko. Kita dah rapik lamanya bohong pun. Sekali tu masalah dah kita. Apalagi kena pula kali yang kedua tu kan. Aku tak percaya dah wayah. Siapa aku mati? Tu wayah kita lah. Aku tak percaya siapa aku mati dah. Bohong. Ha, tu nak yang tersifat kekurangan. Tu sama makhluk tu. Kita orang biasa tu bukan, bukan Nabi, umat sama umat orang biasa tu kan. Bohong tu sifat kekurangan. Apa kata bohong Allah? Nah, apa kata bohong Rasul? Ha, tu makna kata, kerana bahawa dusta itu daripada ni setengah daripada sifat kekurangan. Ha, lepas tu nak, nak ikadiyah kubra. Dan semua tiap-tiap sifat kekurangan itu mustahil ia atasnya, atas Allah Ta'ala. Ha, lepas tu baik natijah. Maka tak kala itu maka maha suci ia Allah Ta'ala daripadanya, daripada semua sifat kekurangan. Ha, sebab bila terbaca Quran kita tambah sadaq.

bagi engkau hai mukhatab. Setelah nyata bagi engkau oleh yang demikian itu, demikian itu dalil. Kita ambil cara maksud. Mana dalil kata tadi, jika dusta mereka itu nas, kata-kata dalil itu, apabila nyata bagi engkau oleh yang demikian itu, maka sabitlah, maka tetaplah sabata ya sebutu sebut, macam kita tetaplah, mestilah, maka sabit, maka tetap dan mestilah benar oleh mereka itu arti segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu kepada hak yang dimaksud. Baik, sama lagi. Dan apabila sabit, apabila tetap dan mesti ia, ia benar, nascaya mustahillah, yakni tidaklah. Tidak jaga sama situ. Nak jaga kekeliruan takut hukum mustahilkan lebat cara hak Tuhan ni, nak bawa ikut kodim ni. Nascaya tidaklah dusta mereka itu, tidaklah bohong mereka itu. Sebab kalau mereka betul bohong, bawa pada bohong khabar Allah. Tadi tetaplah begitu sampai ke sini. Dan inilah, ambil pada mana saat ni, inilah, ambil pada kata sabit benar mereka itu dan tidak dusta. Dan inilah yang tersebut daripada kata sabit benar, tidak dusta, inilah yang dituntut daripada syarat atas kita. Dia panggil al-matlub. Inilah yang dituntut daripada syarat atas kita. Siapa kita? Kita orang mukallaf, orang yang ada akal, yang sampai umur balik panggil, tutup akan iktikadnya. Itu yang ditutup kalau kira ibarat. Haza huwal matlub minas syar'i alaina. Matlub akan iktikaduhu. Inilah yang dituntut daripada syarak atas kita. Tutup apa? Akan iktikadnya. Tutup sini sebagai tutup ia putuh talaban jaziman. Ia panggil wajib syarak. Habis. Kita langsung sikit lagi. Dan yang kedua, bina daripada sinilah. Bila orang jadi rasul, semua sifat benar saat ni tu. Sebab tu kalau dia cerita haraik gapo pun wajib kita percaya tu. Orang dia tak boleh jadi kupur-kupur, tak percaya kerana dia rakyat pelat. Supaya mati, duduk kelik. Kubur itu satu kebun daripada kebun syurga, tak pelat. Tidak gali tanah atau nyawa anak, tak ada temu pun. Tapi dia kata satu kebun daripada kebun syurga. Sebagai mukmin, satu lubang daripada lubang neraka. Innamal qabru raudatum min riyadil jannah au hufratum min hufarinna. Itu perkata siapa? Kena carilah perkata siapa. Bila cari, ada dalam kitab hadis sahih, ada perkata itu. Sah daripada dia kata. Bila sah daripada dia kata, dia tu ialah benar, wajib benar. Wajib kita percaya. Itu dia tu. Kemudian, dan yang kedua daripadanya, klik mana tu? Kita kedi daripadanya tu. Klik pada di awal tu. Dan wajib bagi segala rasul alaihi wassalatu wassalam, wajib oleh empat perkara ni, empat sifat yang wajib atas tiap mukallaf oleh mengetahui dengan tafsir. Yang pertama daripadanya, daripada empat perkara, empat sifat. Sini klik situ. Dan yang kedua daripadanya, daripada empat sifat bagi segala rasul, klik situ. Yang kedua ialah amanah. Siapa kita lah ni panggil amanah, bagi-bagi kemeh panggil amanah. Tengok bila orang kira salah, kita sanggup nak siapa salah pada sianu. Mana kita tanggung amanah tu. Di siapa cari-cari.

0: Dari amari ni nak bersapa amanah sikit ni. Saya tu nama sikit-sikit. Dia bersapa ke, dia suruh kami sampai salam ke demo dan kata assalamualaikum. Dia bersapa amanah. Nah, begitulah orang kiri yang popo pada kita suruh bersapa. Kita ni bawa amanah ni. Kan? Sudah jadi nama barai kita dah. Ini amanah dia hadiah kepada. Boleh hadiah amanah ni, weh. Walah kalau bercara sungguh, hadiah kan amanah sifat pada diri. Di mana kita pakai murak kena ke benda dah. Dia mau nak gitu, kirim bagi sikit pun. Boleh. Buah. Kirim buah kira ke dia. Nak pergi sama si Khalid. Kirim bagi ke Khalid sikit, tak apa, mau tulip siapa. Dia lah, ni amanah. Panggil amanah ke benda tu. Walah amanah sungguh sifat. Amina ya'manu amnan wa amanatan. Dia kata amintum amina mandi. Ya'manu dara amnan amanan amanatan. Aman. Baik. Setengah pada sifat ia wajib bagi orang jadi rasul tu ialah amanah. Artinya dulu biasa terjemah artinya kepercayaan. Kepercayaan. Atau kita tambah sikit lagi, setia. Setia. Ini yang bersangkut dengan hati. Sebab dia panggil satu sifat. Dan maknanya, makna kepercayaan ataupun setia, ya bila orang yang bersifat dengan kepercayaan, kita pun percaya ke dia. Boleh harap dengan dia. Kita dah. Bila tak ada amanah. Boleh juga kita kata apa lagi? Jujur. Jalan juga tu. Jujur. Hati dia jujur. Ada panggil lurus. Lepas tu kita ambil pasal kapung betulnya apa? Betul hati. Betul hati. Lawanan dia nanti tengok ke datar. Khianat. Kita jadi Melayu, kenak-kenak. Kalau jumlah betulnya apa? Khianat, belot hati. Lawan amanah, betul hati. Ya bila betul, dia tak karut dah. Betul, ya karut dah dia betul. Dia tanya anak kayu, pakat dia naik betul gitu. Tak kata kan? Dia tak karut. Tapi cuba rupuk sebahasa rupuk pun panggil. Rupuk tunggu. Dia naik pasal karut ke tak? Dia naik pasal tu. Karut acak-acak. Anak-anak kayu tu geting karut dia. Habis tu orang panggil, dia ni karut. Elah tu. Dia tak ada amanah, dia main khianat. Karut. Ni anak kayu dia karut. Hati ada hati yang belok, dia karut. Karut. Habis tu amanah nak sebuah kita umat wajib atas kita bersifat amanah. Ada orang rasul ni wajib bagi. Mana wajib pada akal. Maknanya makna kepercayaan yang terjemah dari amanah tadi itu, terpelihara mereka itu segala rasul. Terpelihara ni panggil ismah. Ismah. Asama ya'simu. Asman. Ismatan, ismah. Sebab tu orang rasul panggil ma'sum. Terpelihara mereka itu segala rasul, terpelihara daripada mengerijakan segala barang. Barang mana? Barang yang ditegah. Yakni yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala daripadanya, daripada barang. Kita panggil barang tegahan. Barang yang ditegah, kita buat yang di bubuh numlaka tegahan. Barang yang dilarang, panggil larangan. Barang yang disuruh, suruhan. Siapa yang pelihara dia? Allah. Kata mereka itu maksum. Orang yang di apa di dalam jagaan Allah, orang yang di dalam kawalan Allah. Sebab mereka itu tak jatuh di atas maksiat tu. Tiba-tiba bila kita mengaji molat sini, pas kita kemari ayat mutasyabihah, ha? Ngaji muhkamah dulu. Dia kemah dulu. Orang jadi rasul ni suci, bersih, terkawal, terpelihara daripada melaku tegahan. Sipu situ dulu, akidah kita. Lepas tu marilah ayat-ayat nampak zuhir, orang Nabi ada di rakam, kan? Fa'asa Adamu Rabbahu. Takkan sebut dia kerana ada. Maka deraka oleh ada. Ha, macam mana? Ha, tu. Nanti kita kau jawab lah tu. Pergi kemah dulu. Ni tak ada kemah, pergi kat nudara. Habis lucu waktunya. Ha, pergi kemah dulu. Pada kita mengaji tu, saya tak serupa makhluk dah. Pergi kemah malah. Ni kosak dengan tepat, geng. Ha, tu dah. Lepas tu, tak mago ada tak tepat. Saya kot halu dah. Tak ada kemah malah. Tak ada reti makna malah. Ha, ni. Ha, jadi agar jadi rasul berlaku amanah dengan mana terpelihara mereka itu daripada mengerijakan segala barang jadi tegah. Yakni jadi tegahkan oleh Allah, patkedih lah mab'ud, jadi tegahkan oleh Allah akan mereka itu ditegah daripadanya, daripada barang. Manaha'an. Walaupun, ini nak rayah kata mereka itu amanah. Dan jika adalah ia, apa ia? Barang yang ditegah tu. Nah, ayat, orang rasul ni terpelihara daripada mengenija segala barang yang ditegah. Dan jika adalah ia, barang yang ditegah tu, yang makruh dan khilaful aula, sekalipun terpelihara juga. Apalagi haram kau sangat jauh. Nah, ayat tersuci sungguh ke jadi rasul ni. Nah, lepas tu kalau kedih pergi bertemu ayat hadir baik, ha, kena jagalah. Nah, kena takwil je pakai zuhir usah. Ha, jadi ada. Ha, lepas kita mengaji Allah ada, Allah sedia, Allah bersalah, tak serupa dengan makhluk. Ha, mengaji makna tak serupa siap. Lepas tu mari ayat yang memberi pahal kata serupa, bahaya tepat, pahaya. Ha, tu kau jawab lagi. Ha, ni pun lepas tu ni. Ha, Rasul itu orang amanah. Hmm. Ha, tengok seperti kita mengaji bab sidik tadi. Sidik tadi dalil kata orang rasul semuanya benar. Tiba-tiba kita pergi mengaji cerita Ibrahim kata. Nah, bila orang ajak nak tubik ke tempat pada raya dia ni. Nah, mereka letak makanan tak di sisi patung-patung penuh. Nanti pergi tempat pada raya. Pada tempat beraya, kita agak tubik di musalla semaya ke di situ. Bertebah pun sudah. Kelip pakak makan. Ah, bila nak keluar kaum dia tu ajak Ibrahim pergi katik. Ibrahim awak tengok bulan. Mikir awak tengok ilmu bita, ilmu nujum. Fanazara nazaratan. Nah, fin nujum tu cerita. Ibrahim pupuk dia. Inni saqim, aku sakit. Tu. Inni saqim, aku sakit. Pada mampun, ha, dia uzur. Tinggal dia. Tinggal lagi kepada tempat beraya tu lah. Dia tu selalu farag. Nah, hadap paling kau patung selalu. Di tempat patung tu penuh. Kerana tak akal. Tu buat kecek dengan patung. Hmm, tu. Apa tak akal makanan tu penuh penang tu. Hmm. Apa kamu tak kecek? Nah, dia paham begitu. Lepas tu kak, selalu ambil tukuk. Pau. Ah, tu Ibrahim. Ni tempat nak bercara betul dia kata inni saqim. Macam tu. Walah ya tak ada sakit ahli. Ha, tak bohong kata. Ya sekaligus. Ingat-ingat ni ngaji ni. Orang rasul benar. Orang rasul amanah. Ha tu kan no, inni saqim. Ha tu ulama jawab tu. Takut kita punah akidah. Ha terus tengah sakit. Sakit hati aku tak ada tengok formu dia jadi. Tu. Tak masalah kata sakit juga. Ah ha, tu lama jawab supaya kata jangan pakai zuhir. Pakai zuhir rosaklah kita. Simpul lah aduk sipo terlucup pahlah. Nah, ha, sebab orang Nabi ni amanah. Nah, ha, bila amanah sebut dia cakap tak bohong. Tu zuhir bohong. Ha tu jawab. Panjanglah dari situ ulama tafsir tu. Nah. Kata setengahnya makna ini sakim tu mana sa'asqamu. Sakima yasqamu saqaman. Aisa asqam. Aku tengok bitai lah ni, bitai ini ni. Aku nak jatuh sakit ni. Puak dia je, kawan dia pakai puak ahli nujum saja. Bila Ibrahim kira gini-gini, ha, tak apa-apa. Bahkan kata setengah dia lari pula daripada Ibrahim. Ha, walau mundubirin, walau anhum mundubirin. Mereka lari. Apa lari? Kerana dia takut sangat ke menyakit ta'um. Lari mereka itu. Hantu ulama jawab, ala kuliha, jangan pergi zuhir. Pergi zuhir punah akidah. Orang Rasul ni orang amanah. Orang Rasul, orang sidik. Pak kata ini sakit, tua tak ada sakit pun. Ha, bohong juga Ibrahim. Ha, takut pergi buat sedap mulut itu. Jangan. Usak kita lah sedap-sedap mulut kita pun sedap apa ke mana. Ha, ni pun sepatu lah. Tak maguh tu ada, tak tepat. Ha, nanti dulu. Baiklah. Ha, ni bak, siapa-siapa bersabit dengan sifat-sifat Rasul. Katanya, dan jika adalah ia, barang yang ditegah ataupun segala barang yang ditegah tu dia terpelera darinya tu, walaupun ia yang makruh. Ha, kira renahlah muktabak pada yang haram. Dan khilaful awla, renah lagi pada makruh. Satu istilah ulama. Satu istilah ulama kata makruh, khilaful awla satu makna. Khilaf pula istilah di situ. Nah, sekalipun, apa sekalipun, mana terpelera mereka itu daripadanya. Lagi, dan terpelera mereka itu daripada yang tersebut tu. Nak masuk ke mata dia. Terpelera tu pada zuhir dan batin hati mereka itu. Tu. Bukan terpelera zuhir saja. Terpelera pada zuhir dan batin hati mereka itu. Lagi, dan pada ketika kecil atau pada zuhir. Ha, dan pada ketika kecil terpelera juga daripada ketika kecil lagi. Sabit tu orang yang Allah Ta'ala pilih nak jadi rasul. Dia berjuruh sejak dia kecil lagi. Akhlak dia tu luar biasa pada orang lain. Dia kecil lagi. Ha, hanya siapa diberdeki oleh setengah-setengah. Juruh da'ah pun berdeki kan lah. Juruh da'ah. Masa nak marah juga, ajak tu tak say, ajak ni tak say, nak marah dah. Ajak mengisak tu, say mengisak, tak apa budak ni. Dia itu kan. Tu boleh ajak ke mana pergi Melaka gitu. Ha, tu baru masuk sangkum. Itu kan. Tu. Nak marah juga juruh da'ah ni pun. Saya tengok Yusuf kena tahu telaga tu, kira apa? Kira apa bila kena tahu telaga tu? Tu lupa pada awal nak bunuh dia tu. Nah, kif juruh da'ah. Siapa ayah yang aku kasih ke dia lebih pada kasih ke hak lain. Hingga siapa dia kata selagi ada Yusuf, ayah tak kasih kita duk tapai dengan Yusuf. Nak kasih tak boleh kita duk tapai dengan Yusuf. Kena buai Yusuf ni. Enggak cerita je sama lah orang duk buai orang kadang-kadang lah tu. Aku nak naik tak boleh ada dia tu. Aku nak lebih tak boleh lagi ada dia tu. Kalau bak kaya apa aku tak kaya sebab dia tu dah. Sepatut aku nombor satu. Ha, kalau orang mengaji sok apa tu juga. 100 orang dalam kelas. Aku nak paling kurang boleh nombor dua aku. Dia boleh ke orang lain nombor dua. Marah ke dia tu. Ha, boleh nombor satu. Marah ke nombor satu. Tu kadang disihi dia apa tadi dia. Juruh da'ah pun murih juga demo. Lalu tu, tak sebab dia murih aku tak juruh hati. Gitu. Ha, tu nak menyatakan pegangan kita sipo wi kemah. Karena orang rasul ni adalah tauladan bagi umat, bukan? Nah, uswah. Ah, itulah mana kata kita kena simpul etika kita mengenai orang rasul itu ialah pada ketika kecil pun mereka itu terpelera. Itu dia. Dan pada besar, sama telah lah. Dan pada masa dahulu daripada jadi Nabi. Dan kemudiannya, kemudian daripada jadi Nabi mereka itu. Ini atas kaum jumhur lah ni. Dia dah sebut ni. Sebab ada juga mukabir di sini. Jadi ada ulama' di cara kata, puak-puak saudara bagi Yusuf tu. Anak Yakub 12 tu. Nah, hak seibu sebapa bin Yamin. Haa, tu semak sepak dengan Yusuf tu. Hak tu tak apa berjuruh. Hak lah hak buat dia tu hak 10 orang lagi tu. Hak ibu lain-lain. Nah, jadi Takkah anak-anak Yakub semua tu jadi nabi semua? Adakah orang kata semua jadi nabi? Apa jadi nabi anak tahu Yusuf?
1: Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Sawatajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

Salawat Sajalah Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวท.ยะลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hidup.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Segala puji bagi Allah, Tuhan yang kami sentiasa memujinya. Kita puji kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi nikmat kepada kita tak terhingga lagi. Kalau kita nak hitung, kita nak kira nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada kita ni, ibu bapa, nescaya tak terhingga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, dan sekiranya kalaulah kamu nak hitung, nak bilang, nak himpun nikmat yang aku bagi kepada kamu ni, Tuhan Perman, nescaya tak terhingga. Oleh itu, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita sentiasalah memuji dan mensyukuri Allah. Kami sentiasa memohon pertolongan, dan kita nak minta pertolongi kepada Allah, sentiasa minta lah. Minta pertolongi, minta keampuni, dan minta petunjuk daripadanya. Kami berlindung dengan Allah dari segala kejahatan yang ada pada diri kami dan segala kejahatan amalan kami. Dan kita minta lindung, kita minta jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa kejahatan yang ada pada diri kita dan apa segala kejahatan amalan kita. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, siapa-siapa yang dapat petunjuk dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada penyesat baginya. Siapa-siapa dia dihidayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ni orang tak sesat lah. Itu dia, man yahdillahu fala mudillalah. Itu dia. Barang siapa diberi petunjuk dan oleh Allah, maka tidak ada penyesat baginya. Dan barang siapa disesat oleh Allah, maka sudah tidak ada pemberi petunjuk kepadanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Itu dia. Jadi kakak, ibu bapa, sedaya pendengar, sedaya penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini dah kita cuba-cuba pakat-pakat nak mari bicara dah satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut
di dalam Al-Quranul Karim, ya, di dalam surah Ali Imran, ya, ayat 103, Allah Subhanahu wa taala sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, yakni agama Islam lah, dan janganlah kamu berpecah belah. Ha, ni ya, malam ni kita cuba nak kecek atas al-wahdatul ummah. Ha, itu dia. Adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada umat Islam dengan beberapa keistimewaan yang besar dan memberi tugas kepada mereka supaya melaksanakan dan menyampaikan risalah Islamiah selaras dengan keistimewaan yang dikurniakan kepada mereka. Dan Allah telah menerang jalan yang sejahtera kepada mereka, agar dengan jalan itu mereka sampai kepada tujuan, serta menjamin pula kesempian mereka kepada tujuan itu. Sekiranya mereka berjalan menurut landasannya yang digaris oleh Allah dan jalan yang ditentu olehnya. Jadi, nah, Tuhan dan dia garis dah jalan kepada kita ni siap-siap dah ibu bapa. Dah untuk dah kita nak berjalan. Dan tu dia tak sewi jatuh re lah kita kata. Itulah dia panggil dah al-i'tisam. Suatu jalan yang telah diperdu ke atas umat supaya berjalan padanya. Dengan bersatu padu. Itu dia ibu bapa. Tak sewi dia pecah belah. Dah. Itu dia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguh kamu sekalian dengan tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu berpecah belah. Dalam ayat ini kita dapati awalnya dah mengandungi perintah beriktisam mula-mula ni. Dah Tuhan sebut suruh kita tu saat ni dah berpegang teguh. Ini dia iktisam, berpegang teguh. Dah wa'tasimu. Tuhan perintah kita pada awalnya iaitu beriktisam. Kemudian dikuatkan perintah itu dengan larangan. Lepas pada tu Tuhan lagi pula. Wala tafarraqu. Tuhan lagi tak sibuk kita berpecah belah. Nah. Kemudian dikuatkan perintah itu dengan larangan dari berpecah belah. Tuhan lagi kita sibuk kita berpecah belah. Yang menjadi lawan bagi iktisam. Lawan dengan berpegang teguh ni lah. Ini. Kemudian diikuti dengan penjelasan mengenai akibat tafarraq. Tafarraqu. Itu dia. Lepas tu saya koyak lah. Itu dia. Balasan ataupun akibat orang berpecah belah tu. Dah. Teruk sekali. Nah. Kemudian diikuti dengan penjelasan mengenai akibat tafarraq atau berpecah belah dan bahaya-bahayanya. Bahaya berpecah belah itulah ibu apa. Setelah mana Allah telah mengurniakan nikmatnya kepada orang-orang mukmin dengan menyelamatkan mereka daripada bahaya-bahaya tadi. Itu dia. Lepas tu Tuhan pun dah beri peringatan lah kepada orang mukmin dah. Itu dia. Setelah mana Tuhan nikmat kepada kita, Tuhan sebut wazkuru ni'matallahi alaikum. Itu dia. Wazkuru ni'matallahi alaikum.
itu dia. Nah, surah Ali Imran ayat 103 juga. Nah, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu. Tuhan suruh kita ingat tak nikmat dia katik. Nah, itu dia. Jangan lupa sangat. Apa yang Tuhan beri kepada kita tu ibu apa. Kemudian Allah menjelaskan natijah akhir yang pasti diperolehi dari i'tisam. Beri'tisam ialah kembali semua pihak. Nah, ke dalam satu panggilan nama iaitu ukhuwah. Itu dia. Nah, semua tu. Nah, semua pihak tu. Tu letak satu nama, dia panggil nama ukhuwah. Itu dia. Iaitu persaudaraan. Itu dia. Nah, persaudaraan yang merupakan setinggi-tinggi ikatan dan hubungan selepas ikatan keturunan yang terdiri dari asalnya hingga ke bawahnya. Nah, itu dia. Nah, yang asal dah asal kita tu ibu bapa keturunan, ikatan keturunan yang terdiri asalnya hingga ke perorangannya. Itu dia. Jadi maknanya tiap-tiap orang tu asal keturunan dia mari lepas tu ikatan ukhuwah pula, persaudaraan pula. Maka perintah supaya beriktisam jadi datang dengan sifat sifat amar, dengan sirah amar. Maka perintah supaya beriktisam jadi datangkan dengan sirah amar. Wa'tasimu ni dengan sirah amar. Perintah adalah menjadi alasan putus yang menunjukkan di atas wajibnya beriktisam. Kita ni bila kita tengok sirah hak tu hatta mari dengan cara amar tu, jadi wajiblah kita pakat-pakat dan berpegang teguh, bersatu padu. Itu dia. Nah, berkotor royong. Jangan kita berpecah belah sama kita ibu bapa dah. Kita orang sikit dah. Orang dah patut kita pecah belah pula dah. Tak ada jadi faedah bagi kita ibu bapa dah. Sehubungan dengan pengertian dan tujuan ini, Allah telah sebutkan kelima iktisam sebanyak 5 tepat dari kitab Al-Quranul Karim. Kelima iktisam ni Allah sebut dalam Quran ibu bapa 5 tepat. 1. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Satu waktu yang sebut tentang beriktisam, berpegang teguh, berpegang dengan tali Allah ni. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu berpecah belah. Yang kedua, illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al mu'minina ajran 'azima. Ini dia adalah surah An-Nisa ayat 140 ni. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa aslahu, dan orang memperbaiki amalannya. Wa'tasamu billah. Ni hak kita nak-naknya.
dan mereka pula berpegang teguh dengan ajaran Allah serta mengerjakan agama mereka dengan ikhlas. Ya, dia berpegang teguh dengan agama Allah dan dia tu saat ni buat amal ibadat dengan secara ikhlas. Ikhlas kerana Allah. Maka mereka yang demikian itu ditempatkan bersama orang-orang mukmin dalam syurga. Ha, itu dia. Itu waktu saya sebut tentang iktisam. Tempat yang kedua dalam Quran. Yang ketiga, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ. Nah, surah An-Nisa ayat 175. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Nah, ada pun orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi, dan berpegang teguh dengan ajarannya, ajaran Allah, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Nah, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Ani, nah, ayat yang tiga yang menunjuk bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran tentang i'tisam. Yang keempat, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dan sesiapa yang berpegang teguh dengan ajaran Allah, maka sesungguhnya ia beroleh hadiah, beroleh hidayah. Dan dia akan beroleh hidayah dan petunjuk dan ke jalan yang lurus. Itu yang keempat, ibu bapa. Wa may ya'tasim billahi, dan sesiapa yang berpegang teguh dengan ajaran Allah, faqad hudiya ila siratin mustaqim. Nah, maka sesungguhnya ia beroleh hidayah, yakni petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan yang baik, ibu bapa. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran tentang i'tisam juga. Fa aqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa wa'tasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, surah Al-Hajj ayat 78. Maksudnya, maka diberi dirikanlah solat. Nah, faqimus solah. Maka dirikanlah solat, wa atuz zakah, dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu dengan ajaran Allah. Wa'tasimu billah. Ini dia. Nah, dialah pelindung kamu, dan maka dialah saja sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Itu dia, ibu bapa dah. Itu dia. Jadi dah, di antara ayat pertama sampai ayat yang kena tu, iktasimu. Nah, semua tu dah orang panggil sirah amal berlaku. Dah, sirah amal ni sirah perintah. Itu dia. Sirah amal ni sirah perintah. Ayat yang kedua tadi, iktasimu, iktasamu, iktasamu, dijadikan sebagai salah satu sifat orang-orang mukmin yang, nah, berhak menerima balasan baik dah dari Allah. Itulah nak ayat kata. Nah, kelebihan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quranul Karim tentang beriktisam, iaitu dah berpegang teguh
bersatu padu. Jangan berpecah belah. Besar peranan peribadi Muslim dalam beriktisam. Besarnya peranan peribadi Muslim dalam beriktisam. Apabila kita perhati sekali lagi kepada ayat-ayat tadi, kita dapati bahawa lafaz iktisam disebut dengan sirah jamuk dan sirah mufrad. Dah ada hak Tuhan sebut dengan sirah jamuk. Dah hak ramai ada Tuhan sebut dengan sirah mufrad, hak satu-satu. Walau bagaimanapun, oleh kerana iktisam adalah suatu amal yang boleh dilakukan di kalangan orang yang lebih banyak daripada seseorang peribadi, maka ia adalah satu ciri. Satu ciri yang muncul dalam ayat dan cara untuk melahirkan iktisam secara lebih dari seorang peribadi ataupun perkataan lain secara jama'i dan umat, ialah hendaklah seorang peribadi itu masing-masing beriktisam. Tuhan sebut dengan secara jamuk pun ada, dengan secara peribadi pun ada. Suruh kita tu saat ni beriktisam ataupun berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu padulah. Dan ini adalah di antara kewajipan orang-orang Islam dan sebahagian dari keistimewaan mereka. Kerana Allah Ta'ala dialah yang mensyarakkan Islam, al-Islam, supaya tiap-tiap seorang itu patuh setia dan ikutnya. Apabila seorang telah patuh dan berpegang teguh atau beriktisam dengannya, akan terbentuklah jamaah yang beriktisam. Bila kita tiap-tiap orang peribadi itu, ibu bapa, berpegang teguh dengan iktisam, dengan tali Allah, tidak berpecah berloh, tidak bercerai berai, maka lahirlah, itu dia, lahirlah kekuatan, lahirlah pertalian, dan terbentuklah jamaah yang beriktisam. Dengan sebab itu, peranan peribadi Muslim dalam beriktisam dengan Hablullah adalah besar, seperti mana yang telah disebutkan ayat-ayat bahawa beriktisam di atas perintah Allah dan berpegang dengan tali Allah adalah wajib dan fardu ain di atas tiap-tiap individu umat. Bila ia tidak menjalankan kewajipan ini atau mencuainya, atau dia adalah punca yang menyebabkan orang-orang lain tidak beriktisam dengannya, atau dia adalah salah satu sebab yang diharuskan darahnya oleh Islam, maka ia akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang buruk. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu dammu amrin muslim yashhadu anna Allah anna la ilaha illallah wa anna rasulallah illa bi ihda salasis as-saybur az-zani wan nafsu bin nafsi wasyariku li dinihi al-mubariku lil jama'ati. Maksudnya, tidak dihalal menumpah darah seseorang Muslim yang bersyahadah mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku ialah Rasulullah. Nabi kata, kecuali dengan salah satu daripada tiga perkara ini. Janda yang berzina, membunuh diri orang lain dengan tidak sebenar dan meninggal agamanya kerana murtad. Dengan sebab itu, setiap peribadi Muslim ia pasti memelihara kehormatan umat. Dan keiktisamannya dengan ajaran Allah. Keperpaduannya dan kepersaudaraannya kerana Allah. Kerana sebab-sebab
yang boleh melahirkan perkara-perkara tersebut itu adalah kuat lagi besar. Sudah cukup untuk diketahui bahawa Allah pencipta itu satu. Tuhan yang disembah dengan sebenar adalah satu. Pemberi rezeki satu. Dan tempat kembali manusia adalah satu. Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dah kita fikir kata ibu bapa kita ni dah arah tuju satu belaka. Nah, Tuhan satu, Nabi pun hak tular belaka kita. Lepas tu kita nak balah apa? Dah kita nak berpecah belah apa ibu bapa dah? Itu dia. Dan tempat kembali manusia adalah satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu dan kiblat orang Islam pun juga satu. Itu dia. Semua yang tersebut sangat besar peranannya dalam memastikan manusia supaya mereka bersama-sama saudaranya yang Muslim bekerjasama dalam menjaga kesatuan itu dan tidak benar sama sekali mengeruhkan kejernihan perkara-perkara yang besar tadi. Oleh kita nak buat uya di air hak jernih dah nak uya dikeruh tu wasa saya buat-buat dah. Jikalau manusia perhati kepada ajaran Al-Islam, kalau kita tu saat ni pakat perhati kepada ajaran Islam, ia akan dapati bahawa semudah-mudah perkara yang didapati dalam Islam adalah mengajak kepada perpaduan. Dan kita kata, kita ajak mengenai orang bersatu ni adalah satu perkara yang mudah, ibu bapa. Ajak orang nak uya di bersatu. Dah jangan widuk baloh, jangan widuk kelahi, jangan widuk pecah belah. Nah, adalah dah semudah-mudah perkara. Persatuan dan beriktisam malahan semua ajaran Islam mengajak manusia kepada demikian itu, mulai daripada mentauhidkan Allah, menghadap kepada Allah yang Maha Esa, bersalat di belakang seorang imam dalam waktu yang sama dengan cara dan gaya yang sama. Dan kita berimej kepada Allah, kita hadap kepada kiblat yang sama, dan kita semaya di belakang tu imej yang sama, tu imej gerak, kita gerak. Itu dia, itu nak orang panggil cara iktisam dah tu. Dan cara bersatu padu. Ini dia. Semaya seseorang imej dalam waktu yang sama, dengan cara dan gaya yang sama, dengan syarat-syarat yang sama. Nah, demikian pula ibadat siam dan haji dan lain-lain lagi yang terdapat dalam ajaran Al-Islam, semuanya mengajak berhimpun dan berpadu. Semua lah. Tak kira ibadat lain lagi. Dah puasa, dah haji, dah semua tu saat ni dah nak ajar kepada kita dah untuk dah nak royak kata kesatuan. Tu dia ibu bapa dah. Ni. Terdapat daripada beberapa adab Islam dalam memelihara perkara-perkara itu sampai hasil buahnya yang baik. Di antaranya bahawa orang mukmin terkadang ia tidak senang hati terhadap setengah-setengah kelakuan saudara yang mukmin, maka apabila berlakunya begitu hendaklah ia berusaha menghentikan perasaan demikian. Kalaulah kita dok berasa tak puas hati dan perasaan dalam saudara kita, kita bisa beradu perasaan itu. Ibu apa tak sadok dendam gila-gila. Tak sadar berasa lagi lah, kita henti lalu dah. Kalau ada perasaan itu di dalam hati kita. Dan hendaklah ia berusaha menghentikan perasaan demikian supaya tidak lahir kebencian dan kedendaman. Tak lahir benci, tak lahir dendam. Dan hendaklah ia berusaha menuntut maaf
bagi saudaranya dan selalu berniat baik. Lepas tu kita minta maaf pada saudara kita dan kita tu saat ni selalu niat baik. Ha, sama saudara kita. Nah, berbuka dada. Tidak ada di dalam limpatan hati sesuatu yang dikatakan iri hati ataupun hasad deki. Dan jangan we ada dalam hati kita dan sifat iri hati dan juga sifat hasad dengki. Dan hendaklah ia berusaha dengan sekuat mungkin dan membasmikan sebab-sebab kekasaran atau mengembalikan jalinan tali kecintaan dan kejernihan. Dan sesungguhnya telah sabit di dalam hadis yang mulia yang menjelas kepada kita cara-cara pelaksanaan bagi membasuh hati-hati dan membersihkan jiwa daripada sifat dendam. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ha, kita nak baiki hati kita, kita nak basuh hati kita. Dah tak sewi ada sifat dendam ni ibu bapa. Dah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil muslim an yahju akhahu an yahjura akhahu fawqa salasin yaltaqiyani fayasudduha.

dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Maka mereka berdua berjumpa, yang pertama berpaling belakang, yang kedua berpaling belakang. Dan yang paling baik dari keduanya ialah orang yang memberi, yang memulakan dengan salam. Nah, jangan duduk paling belakang lah. Sama saudara kita, kita kena tegur. Dan Nabi kata yang baik sekali, kita kena bagi salam. Nah, ni wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Nah, ni dia. Nah. Malahan baginda menjelaskan suatu jalan yang lebih luas daripada itu agar menjadi pedoman kepada orang Islam supaya berperangi dengan demikian. Ha, tak bolehlah kita nak baloh, tak bolehlah kita nak tak tegur tu. Itu dia. Nah. Kita nawi ada halawatul iman, nawi ada kemanisan iman kita ni ibu bapa. Dah kita kena kasih sayang dengan saudara kita. Kerana ia adalah kemuncak bagi sifat persaudaraan dan sifat mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri. Dan sesungguhnya dah telah diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yajidu ahadun halawatul iman hatta yuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah wa hatta ay yuqzafa finnar ahabbu ilahi an yarja'a ilal kufri an anqadhahu allahu wa hatta yakuna allahu wa rasuluhu wa hatta yakuna allahu wa rasuluhu ahabbu ilahi mimma siwahu. Maksudnya, tidak akan merasa oleh seseorang akan kemanisan iman hingga satu, ia kasih kepada orang lain yang ia kasih hanya kerana Allah. Yang kedua, ia lera dicampuk ke dalam api lebih baik daripada ia kembali menjadi kafir setelah Allah menyelamatkannya. Tiga, ia kasih kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Dengan itu, tahulah kita bahwasanya jalan-jalan menuju ke arah beriktisam bagi seseorang peribadi telah dijamin melalui saluran-saluran syariat. Malahan diperintah dan wajib melakukannya pada kebanyakan masa. Cara-caranya banyak di antara buah puak dah. Kita kena cinta kerana Allah. Saling berziarah dan berhubungan. Ha, ni dia. Dah kita kena pakat. Dah pakat ziarah, pakat berhubung. Ha, sama-sama saudara kita. Dengan saudara kita sakit. Dah dengan saudara kita uzur. Nah, kita pergi ziarah. Itu dia panggil kita nak lahirkan. Dah rasa. Dah hubungi kita. Cinta kita sama saudara kita dah. Mengajak makan dan menyahuti ajakan itu. Kita ajak saing kita makan, lepas tu kita, bila saing kita tu padah kita, kita kena pakat gih. Itu orang panggil baru nak lahirkan rasa, dah cinta dan kasih sayang, dah sama saudara kita, dan hasilnya daripada akibat kita iktisam. Membantu kepada orang yang berhajat kepada bantuan, memberi salam, dan manis muka serta bercakap baik dan merendah diri serta menerima kebenaran. Ni sifat hak kita nak wi lahir. Ya, cara kita beriktisam dan kita kasih sayang kepada saudara kita ni. Dan merendah diri serta menerima kebenaran, memberi maaf serta membalas perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Kalau dia mau buat tak molek kita, kita buat molek demo. Ha, tu dia. Buat apa dah ni orang panggil sifat. Dah orang nak jadi baik. Ha, tu dia. Mementing mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Ha, tu dia. Kita kena tengok.
Kita kena

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Maka kita didoa oleh para malaikat. Kita diturun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ni ibu-ibu ayah-ayah dah di obota kita ni. Obota apa ni? Obota paku. Nah. Maka malam ni alhamdulillah adik kakak di Padai Palah dan juga kapung-kapung yang sekitar ni dapat berkumpul ramai-ramai di malam ni bersama. Ambo pun dijepuk untuk nak cerita sikit sebanyak tentang Maulidur Rasul. Kerana petai saning kita dengar berlaku dah. Dah sambut teh begitu meriah sekali. Iaitu para-para imam, Khatib Bilal, juga para-para guru, ustaz, kiai-kiai kita, latunge-latune, iaitu berzanji, sama ada berzanji erat ataupun jawi. Kita dah reti bahawasanya apa terjadi terhadap Rasulullah dan juga para-para sahabat Nabi ketika itu. Maka malam ini alhamdulillah, aku nak cerita sikit sebanyak tentang pekerjaan Nabi. Tentang pekerjaan Nabi. Nabi dia hidup di dunia, dia buat gapo kita tahu ke tak? Maka di hari ini Nabi dah meninggal dah. Nabi mati dah. Nabi tu mati dah. Tinggal puak kita dah hari ini. Kita kena ambil sambung kerjaan Nabi, kerjaan Rasulullah. Supaya nak menghidupkan ialah agama kita. Tak lain tak bukan nak hidup agama kita. Maka malam ini insyaAllah ta'ala, amo nak cerita satu persatu. Nah, amo nak cerita satu persatu supaya kaum-kaum bapak kita semua ni supaya tahu. Kena pakai usaha lah. Pasal apa? Kalau kita tak usaha di hari ni, kemungkinan satu hari akan lenyap. Akan tak ada. Ada pada nama saja. Tapi perkara tu ia tak akan ada, akan lisuh. Sehari demi sehari, setahun demi setahun. Sehingga akhir-akhir Nabi duk cerita dalam Al-Hadis dia, ialah Quran tinggal huruf saja. Nah, Quran tinggal huruf saja. Pasal apa? Tak ada orang baca, tak ada orang padu, tak ada orang buka. Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni, kita bersama di tengah padan ini. Nah, depan orang botol kita pada malam ini, alhamdulillah. Allah Ta'ala lah yang menjayakan program kita. Allah Ta'ala lah yang menjayakan raikan kita pada malam ni. Begitu besar sekali setiap tahun. Ambo mari ni berapa kali dah di Al Botol ni? Di masjid ni pun sekali dah. Dua tiga kali dah. Hak ambo ingat. Di sini saja nak oyak. Maka malam ni alhamdulillah begitu ramai kaum ibu kaum bapa malam ni. Baik ibu-ibu ayah-ayah, kita ni Islam. Kita ni mujubsa boleh beragama Islam. Mujur kita tak jadi orang lain. Mujur kita tak jadi orang lain. Mujur benih kita ni tu hewa jadi benih Islam. Kita ni Islam bakar lagi. Apa panggil tuwe Islam yang asal di sini. Maka satu kemujuran kita besar sekali. Kalau kita dibakit, kalau kita dijadi manusia ni. Kalau tak jadi orang Islam, apa nak kata kita? Apa nak kata kita? Nasib kita tak beruntung. Nasib kita tak beruntung. Tapi hari ini alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Kita ni sudah pun bakit hidup kita dalam masyarakat Islam 100%. Hanya di hari ini kita nak patna. Kita nak jadi Islam yang kita bawa di hari ini ni biar Islam saat ni tu Islam Roy Pesing. Kata Roy Persi pun 90%. Kita kena pakat jaga berlaku. Kerana di hari ini kita tengok
ibu-ibu, ayah-ayah, duduk dia adik-adik, eh. Duduk dia dia, pergi duduk jauh dia. Pergi duduk belakang, duduk belakang, duduk belakang. Pergi, pergi. Haa, pergi, pergi, pergi, pergi. Pergi, pergi, duduk belakang, duduk belakang. Oh, tak boleh duduk sini nanti, masuk tes yang Cina. Haa, tu. Di hari ini kita maklum berlaku. Bahawa kita hidup di hari ini, hidup dalam keadaan dunia, bukan maju, bukan maju tamadah tak. Lebih maju, lebih-lebih maju. Sehingga kita di hari ini tak ada nak turut dunia. Sehingga kita tak ada nak turut dunia. Dunia terlalu maju, terlalu maju dan terlalu laju terlajak. Sehingga kita sesak di dalam dunia. Sehingga kita sesak di dalam dunia. Ha, sebab tu kita kena hiduplah ajaran-ajaran Islam di hari ini. Sebab tu kita tengok di hari ini dah dakwah-dakwah tabligh duk bimbing benar keadaan umat. Keadaan umat di hari ini. Kerana apa? Kerana dakwah tabligh ni terbesar sekali dalam dunia. Dalam dunia ni dakwah tabligh lah terbesar sekali. Sebab tu kita tengok sekali-sekali dia buat jauh dia buat perjumpaan dia besar. Ijtimak kubra. Anak ayat tu. Ijtimak akbar. Amba tengok baru ni di Indonesia. Berapa juta manusia. Berapa juta jemaah tabligh saja di hari ni. Ha, dimakian juga di tempat kita. Dia tak ada fikir moga lain di hari ni dakwah tabligh ni. Dia fikir tentang iman dan amal kita. Untuk takut lisuh. Perkara-perkara ni siaplah rumah kita. Ha, kita tak reti, tak tahu hari ni, tak tahu kebesaran. Sebenarnya dia duk ring hari ni tak sewi lisuh agama. Sebab tu dia berjalan setiap pelusuk dunia. Dia berjalan setiap pelusuk kampung-kampung. Walaupun orang cerica, walaupun orang hina, walaupun apa, dia tak heran. Kerana dia nak ambil perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tengok. Memang dia molek, kita kena kata molek. Hauduh kita kena ayat kata hauduh. Hari ini keadaan nak cerita kata. Pasal apa Tuhan cerita di dalam Quran ni pakcik-makcik weh. Khijar Rasulullah ni dua kara je. Khijar Rasulullah dua kara. Kama dia dua kara ning-ning. Yak dimulah tak cek kita sampai ke hari ning. Tak ada kan pilih-pilih. Tak ada merubah kita tengok. Hak ning lah kita tengok dakwah tabligh duk berjalan tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, tiap-tiap hari ni. Duk mikir tentang agama ni. Kita tak nampak. Ha, dia duk buat tu kita tak nampak hari ni. Tapi dah kita tahu, dah kita ngaji sikit, nampak dah. Kata setara mana. Kerana dia ambil dasar dia. Dia ambil dasar di Rasulullah lagi dah. Gapa nama hak Tuhan ada royak dalam Quran. Tuhan ada royak dalam Quran. Tuhan kata, walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Dan sesungguhnya kami bakit. Fi kulli ummatin. Pada tiap-tiap umat itu. Rasulah akan Rasul. Tuhan kata, aku bakit tiap-tiap umat ada Rasul. Apa tiap-tiap umat? Tiap-tiap orang. Bila siapa satu masuk, orang ramah, Tuhan bakit Rasul. So. Kita siapa dia kita ni? Kita ni umat Nabi Muhammad. Siapa dia Rasul kita? Muhammad. Orang yang sebelum kita ni, orang yang sebelum puak kita ada ni. Belum Nabi Muhammad bangun. Belum Nabi Muhammad dibakit. Belum diberanak Nabi Muhammad. Siapa dia? Umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa. Maka umat Nabi Isa, siapa dia? Rasul dia? Isa. Orang siya dia panggil Prak Yesu. Prak Yesu tu. Sebelum pada Nabi Isa, siapa dia? Umat Nabi Musa. Masa mana? Masa Fir'aun, masa mulah Qarun. Masa mulah Qarun dulu dengan Fir'aun. Tika tu Nabi Musa jadi Rasul.
Begitulah kau naik lagi. Mari di atas, turun ke bawah, lagu itulah. Bila ada umat, maka ada Rasul. Ada umat, Rasul. Ada umat, Rasul. Hari ini kita sutai dah. Hari ini kita ni umat sutai dah, tak ada dah. Maka Rasul Nabi Muhammad, orang yang sutai dah. Kunti jisibha. Orang yang ke-25 yang dalam Quran dok cerita. Padahal ulama kata ada banyak lagi. Cuma 313 orang. Ha, tapi kita tengok dalam Quran 25 orang hak sebut dalam Quran. Maka pia hak sutai sekali Nabi Muhammad. Maka kita di hari ini umat Nabi Muhammad. Maka Tuhan kata tiap-tiap umat tu ada rasul. Tuhan bakit rasul, Tuhan letak rasul, kena ada seorang. Maka kita siapa dia rasul kita? Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad lah dia ajar gapo kita ni. Ya ambil mana? Ambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan wak gapo? Tuhan wak kita ni suruh beribadat kepada dia. Tuhan Nabi royak kata, "Hei umatku sekalian, Tuhan buat mung semua hei manusia oh. Tuhan suruh mung tu wak ibadat kepada Allah. Suruh sembah dia." Suruh ibadat dari semua dia. Tuhan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadi jin dan manusia, dua-dua jenis makhluk aku ni illa liya'budun. Malaikat puak ni kena beribadat kepada aku. Suruh ibadat, suruh semua dia. Ha, maka hari ni kita semua dia. Kita ni semua. Kita orang Islam kan? Siapa dia Rasul kita? Nabi Muhammad. Siapa dia Allah kita, Tuhan kita? Allah. Ha, ni hina ayat kita orang Islam ni. Maka Tuhan kata, tiap-tiap umat aku bakit Rasul. Rasul ni supaya nak hatakan hukum hakai kepada kita. Sebab tu dia letak manusia. Karena bila manusia, mudah nak kira letak Rasul manusia. Ha, Nabi Muhammad pun orang, kita pun orang. Dia boleh royak hak Tuhan nak pasal mana. Tidak kita nak buat mak ibadat lagu mana. Kita nak tahu mana kata semaya hak Tuhan wikno, hak Tuhan nak baik mana. Semaya baik mana hak Tuhan nak. Siapa dia nak jamin kita kata semaya kita sah dah? Nabi. Nabi Muhammad lah orang. Orang dia tengok kita buat mak ibadat. Betul tak betul supaya dengan Tuhan nak. Ha tu. Tidak kita nak buat ibadat ke mana? Tak ada contoh dan tauladan. Tak ada beb yang, tak ada tua yang. Kita nak buat lagu mana? Maka Nabi Muhammad lah orang bersapa kepada kita. Sebab tu Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Mu semayalah umatku. Oh. Sebagaimana mu tengok aku semaya. Aku semaya beb mana? Mu semaya beb tu. Hak tu lah hak Tuhan nak. Biasa tu hak Tuhan nak tu. Mu jadi semaya baik lain. Tuhan tak sih. Dan Tuhan tak sih, tak laku. Tak laku, tak itu di akhirat esok. Tuhan tak terima amalan kita. Ha, ni nak ayat kata, Rasulullah ni Tuhan bakit untuk nak piping buat kita semua, nak we jadi gi ke syurga. Nak buat amal ibadat, nak we supa dengan hak Tuhan nak. Poso baik mana Tuhan nak. Haji baik mana Tuhan nak. Sedekah pesan mana hak Tuhan nak. Nabi Muhammad lah orang juroyak kita. Kata Tuhan nak pesan itu. Ha, sebab tu Rasul ni penting. Maka khijau Rasul tu gapa nama khijau Rasul tu. Ha, ni nak royak malam ni, nak ui paham malam. Lepas tu klik pakai usaha belakang. Nah, nak ui maju, bukan gapa dah. Amal nak royak ni bukan gapa dah, nak ui siapa. Nak we maju Islam. Kerana benda ni benda besar sekali. Nabi duk berjual benda ni. Nabi duk berjual benda ni lah. Semua Nabi ambil di Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi turun sampai ke Nabi Muhammad. Khijau supa belaka Rasul. Ha, gapo nama we? Tuhan royak le Quran. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula.
Sesungguhnya kami baki tiap-tiap umat itu rasul. Pada tiap-tiap umat itu rasul. Maka rasul ini apa? Kerja dia. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ani'budullah. Kerja rasul mula-mula ajak orang sembah Allah. Itu kerja rasul. Semua rasul. Ha, ajak orang sembah Allah. Sebab tu rasul semua berdakwah belaka. Rasul dakwah belaka. Apa berdakwah? Ajak orang sembah Allah. Hodok sembah tokong, hodok sembah muka lain tu, mari paling tukar, mari sembah Allah. Pas bukan mudah. Tengok Nabi kita di Mekah 13 tahun. Duk ajak orang masuk Islam nak wis sembah Allah. Ha, tu nak ayat tu. Ni kerja rasul ni. Kita kena reti kata kerja rasul ni ajak orang sembah Allah. Ha, tu. Pasal apa? Pasal kita nak wi kita ni Tuhan suruh sembah, suruh kerja dia sembah. Illa liya'budun, mereka supaya beribadat kepada aku. Tuhan buat kita suruh beribadat kepada dia, suruh sembah dia. Bukan dia buat peri-peri ni. Dia suruh kita sembah dia. Sebab tu Nabi dia ajak kita supaya sembah dia. Tengok Nabi Muhammad kau hidup Mekah. Mula-mula 13 tahun di Mekah, apa nama? Tak ada orang Islam. Dia nikah dengan Khadijah dua orang aja. Klik dalam Mekah. Nak boleh ke ada Islam. Dia berdakwah masuk sore, berdakwah masuk sore, berdakwah masuk sore. Nak boleh ke ramah tu. Siapa 13 tahun duduk Mekah. Akhir sekali tak boleh duduk. Pasal apa? Abu Jahal nak kerak tekak. Demo nak bunuh. Ha, belum nak kena bunuh. Nabi naik ke langit. Isra' dan Mi'raj. Bapa tu? Kerana bini dia mati dah Khadijah. Sebab pak sedap pak nakal dia mati Abu Talib. Nabi serabutlah nak berdakwah taklih. Tak ada dah tempat duk gatung. Ritu duk tupai pak sedara pak nakal. Dulu duk tupai bini. Bini pun mati dah. Pak nakal pun mati dah. Situlah Nabi kita serabut. Tuhai akak naik. Akak Isra' Mi'raj. Naik Isra' Mi'raj saat itu. Dan Nabi kita terima semayah waktu turun mari. Turun situlah adanya semayah. Belum tak ada semayah, tak ada. Belum tu tak ada agama sekarang. Sekadar tukar agama. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tukar masuk Islam, masuk Islam. Ha tu. Situlah mula sembah Allah. Tinggallah tokoh-tokoh ni dah. Sebab tu tokoh banyak di Baitillah tu. Keliling Baitillah orang pergi Mekah lah ni. Dulu 360 ekor tokoh tu. Tu dulu nak ayat tahu banyak tak banyak. Orang sembah tokoh belakang. Tak ada orang sembah Allah. Tak ada orang sembah Tuhan. Sebab tu Tuhan utuhkan Nabi Rasul kat sini. Supaya nak ajak orang sembah Allah. Ha tu kerja Rasul. Kerja Rasul nak sembah Allah. Ha tu nak ayat. Hari ni kita pun nak kerja tu hari ni. Hari ni nak kerja tu kita ni. Kerana kita nak ambil alih daripada Rasul. Kerja Rasul ajak orang sembah Allah. Kita pun nak ganti Rasul kerana dia mati dah. Nak ajak orang sembah Allah. Hagino, pabot. Tak ada ke? Tak ada orang sembah Allah. Kau sari kau kurang kita. Mana sembah? Semayah di sejik. Semayah sejik ramah tak dia merasa. Ni nak hadap ke hujan dah ni. Dia hujan molek waktu subuh. Kadang-kadang sore. Hak tu ban, hak tu komat, hak tu imi. Lepas tu biar mamu hatu-hatu kat tepi tu. Ha, kau tak ada. Ha ni.
Demo berasa ramai tak orang semaya sejik hari ni? Eh, berasa ramai tak? Tak ada. Amo duk pesak belakang dah. Ni orang, 8 orang, 10 orang. Ha tu nak ya. Boleh 30 tu. Oh, bila kata banyak dah tu. Banyak dah kalau mari semaya subuh 30 orang. Tu nak oyak hari ni kau tak ada. Honing lah tak ada berubah. Ambil mula tok chair kita sampai hari ni tak berubah. Betul tak? Kau lain berubah belakang. Ha, dunia maju ni berubah belakang. Pakai ye berubah. Lo ni jangok-jangok belakang. Pakai potong. Baju potong. Noyak, oh, jangok-jangok-jangok. Kalau hari menikah kahwin, Allahu Akbar. Tukar dengan darah wakak. Jangok habis. Tak gitu? Ha, tu. Makan ni. Berubah belakang dah. Tak ada dah makan ni. Jamin orang tua tu tak ada dah. Siapa tak erti nak makan hari ni, ahan. Nah, makan ni ada jual aku kedah. Tak erti nak makan dah kita orang tua ni. Wey, ada belakang. Hok Isam pun ada. Hok Jepun pun ada. Hok Korea pun ada. Hok Cina pun ada. Cabu tak cabu. Oh, nak ayak tu. Hari ni nak ayak tu. Berubah habis dah makan ni pun. Dulu tu ada nak cabu? Tak ada. Dia makan wah khiyar ya kita. Oh, tu nak ayak tu. Makan wah kemuting, wah khiyar. Oh, jambu putih banyak. Suk di wah sagu selain lah seluk makan. Allah dulu jamin dulu tak. Lah ni cabu. Tak kerti nak tu cabu. Dia kata kau cabu, gambar kau cabu. Oi, cabu bayar 400 sore. Lepas tu, makan siapa mampu. Cabu, makan siapa mampu. Waktu baik daging, ha, celuk, habis. Waktu mari hudai pula, celuk, habis. Waktu mari pula, sutung, celuk, habis. Nyangor dia tu pasal pelik tengok. Oh, dia ni habis ada sebelangor. Gino, nak klik modal 400. 400 sore makan cabu. Nawi klik modal tu makan cerbah ping. Ha, tu nak ayat tak ada juga ahan aku tu. Nah, siapa kita tak hati nak makan? Ha, tu nak ayat tu. Hak lain adakan plan. Ada berubah belaka. Tapi semaya di sejik tak berubah. Ha, ni nak ayat. Ni khijar Rasul. Khijar Rasul ni ajak orang sembah Allah. Nak buat lagu mana nak wis semaya wirama di masjid. Tu ya. Nabi Khidir mudah ya. Nawi orang pakat sembah Allah belaka. Dulu masa dia ajak orang balik agama dulu mengucap 25 syahadah. Lah ni kita dak. Hak Islam dah. Tapi nak wi masuk sejik tu irama nak buat lagu mana. Ha tu Khidir Allah Taala, Khidir Rasulullah. Hak Tuhan kata ani'budullah. Tu. Ajak orang sembah Allah. Ha tu. Sebab tu Nabi dia buat sikit ya. Khijar ya dua kara tu. Dua kara ya. Tapi bila samrit. Bila jaya dua kara ni. Jaya habis seluruh. Tak ada dah. Ha sebab tu hak Nabi ni keramat. Hak kita tak keramat. Ha ni hari ni noyak ni. Hari ni nanti kita ni. Khususnya kepada punam sasana. Tok Imeh, Tok Khotik, Tok Bila. Kenakan makan semua. Kena pakat tengok sejik kita nak buat gena, nak wih ramah. Dua kara hari ni tak ramah, tak maju. Satu, semaya jemaah ni sejik tak ada. Yang kedua, ngaji agama tak ada. Ngaji di sejik tak hidup. Kalau ada pun gitu-gitu lah. Hilai-hilai kaya gitu ya. Tak jadi ramah pun nak tak. Tak jadi. Ha, nak boleh buat 30 orang tu guru mari ngajar Allahu Akbar. Tekan nak panggil dengan speaker tak mari. Tu, mula-mula tu ramah lagi buat tino. Kaum ibu, kaum bapak. Bawa siapa 4-15 minggu. Kau tak ada, kolokoh. Lama-lama tu guru mari duk cakung nanti anak murid. Mari tengok duk dapet lah, lapet urek ya. Babo pun tak ada gapura lah. Dan bermula.
Nampak makan.

Ha dia mengimbuh wui katuk babo. Duit batih ke jemaah bila cing. Nak ambil duit mana lagi nak kutip menatai mana mari tak ada mari. Kalau lapai orang tu wui 100 orang tengok. Tak wui lah 100 wirti 20 kok tu ya. Ning beradu cari tok babo lain pula. Duk saling tunggu. Ha ni tempat kita tak maju nak ayat. Semayang jemaah pun tak maju. Ngaji agama pun tak maju. Hak ni ambo dah tengok dua ning lah. Apa panggil tak berubah-berubah ambil ayat gitu sampai ke hari ni. Orang ramah. Orang ramah, orang ramah, orang ramah. Tapi tak tubik, tak mengaji. Ha, supaya agak semayang. Tok bila tu habis lila dah bel. Dia kata wak lakak Mekah tok bila kuat dah. Wak lakak bel lakak Madinah pula kuat dah. Gena tak mari juga. Hani nak ayak nak wak geno hok ni kerja Rasulullah. Ni hamba ayak sungguh ni. Padahal mau tengok sendirilah. Ramah sungguh kedok ke semaya sejik. Kalau banding dengan nak, yang mana sebut kata nak, ya Allahu Akbar. Oh, tak kena royak lah. Tak ada kena padah dah. Ketak, ni bulan Ramadan tak mari lagi. Dia bulan Ramadan mari, nak royak kereta lalu tak boleh. Celah. Katuk jalan. Tu nak royak tu, ramah. Tapi amal ibadat tak ada. Padahal pada masa Rasulullah, dulu, bila dengar Bilal ibnu Rabah ber di Masjid Madinah. Bila naik tah menara bila ber. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila ber biasa ya bila. Ha, tak ada ringgit sebab kita di hari ni. Oh kita hari ni oh nak ayak sedak, sedak, sedak, sedak. Bila ber biasa ya. Bila dengar pakai tinggal kedah. Tinggal rumah. Tak katuk pintu rumah. Tak katuk pintu kedah. Duk itu, duk jual pun duk itu, tinggal itu. Pakak pergi sejik belakang. Masa Rasulullah nak ayat tu. Tu masa Rasulullah. Semaya jemaah hari-hari ni, lima waktu ni. Supa semaya jemaah. Supa semaya jemaah, semaya waktu. Kita hari ni tak ada. Hari jemaah so, ya kita boleh tengok, ramah. Hari lain juga Allahu Akbar. Tak ada, tak ada. Cuba fikir nak buat lagu mana nak hidup ni. Ni kerja Rasulullah ni. Ha ni amo dak royak orang dakwah gitu ajak betul-betul ni. Dia keluar kampung tu, keluar kampung ni, keluar kampung tu. Dia gi buat apa tu? Dia duk gigah betul-betul, dia duk ajak maya sejai. Ha, tu orang dakwah ni. Tak ada selain pada dakwah, tak ada. Tak ada kerja lagu tu tak ada. Ya ingat kata, ning khijar Rasulullah, ajak orang semua Allah. Ajak orang semua Allah. Gi dapai rumah, Assalamualaikum. Ya bagi sepuluh anak sekati dah. Tu nak ayak orang dakwah. Amin duduk dapai waktu kat. Assalamualaikum. Tukar macam-macam lah, kena kata demo tukar macam-macam. Supaya Rasulullah dulu lah. Supaya Rasulullah dulu kena maki, kena gapa macam-macam dia. Tapi dia sobat, ingat dia kerja agama. Walau mu kata gapo kat aku pun tak ada gapo kata lah. Mu nak kata cekak kok. Haa, tu nak royak kata. Fuak dia. Tu. Bila wisalai dah tuai tu baik. Dia royak pocik. Ambo ni ada jemaah mari di sejik pocik ni. Ambo nak duduk sini tiga hari ya pocik. Ambo mari sama pocik ni tak ada gapo ahli. Ambo mari zairah, lepas tu ambo nak ajak pakcik pergi semaya sejik hari ini. InsyaAllah pakcik deh, kita pakat pergi semaya sejik belakang hari ini pakcik deh. InsyaAllah, tuan rumah pun. Kadang-kadang insyaAllah panjang. InsyaAllah. Oh, dia puasa puas hati atau oh, dia ni sedap ni. Hari tak ada tengok, tak ada. Tak ada gila menatang ni. Eh, belakang kapok semua. Ah, tu nak ayat tu. Ha tu. Yogi tu ya ajak orang suruh pergi sembah Allah di masjid. Walau di rumah mu semayang, bukan kata mu tak semayang, tapi nak hipung pakak pergi semayang di masjid. Kerana masjid ni apa panggil? Markas, pusat ibadat.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selamat.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok dok dengar Tesang Radio. Gelombang 95 MHz bahasa Melayu tepatnya 24 je. So what to jala. Dah peminat dah. Mari jumpa dengar DJ Karabun dan dalam rancangnya Music Plus dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam. Dah peminat dah. Belum kita nak tidur tu, mari dengar dulu. Dah Karabun ni mai sapa berita, sapa kesihatan tubuh pada kita. Dah we kita tu ambil gi pakah. Dah peminat dah. Ha tu dia patuh. Silih dah dengar lagu atau anasid wi peminat dengar dah sarak ratik lagu ratik dah gila-gila dah peminat dah. Hari ni Karabun ada gapo nak mari sapa peminat dah dalam sisi yang kedua orang syangnya Music Plus ni, kita mari hubung dalam sisi yang kedua ada kapo. Peminat pun nanti dengar dah, jangan dok gaduh tidur lagi dah, dok dengar Karabun dulu dah. Masa ni kita pergi berhenti dengar lagu, patu klik mari dalam sisi yang kedua hok rancangnya Music Plus.

sisi yang kedua rancangnya Music Plus. Dan sisi yang pertama ni koyak dah atau adom cara-cara kesehatan tu bahadeh dan siapa pada peminat atau berita dengan Nayu Baihok kan cok. Dan masa yang kedua, sisi yang kedua ni ada pekdoh deh, pekdoh buah lanah dari peminat deh. Ada apa peminat buahi deh, kerana beberapa buahi juga deh makan walanah deh. Pekdoh walanah ni ya ada 10 semua deh peminat deh. Sisi yang kedua ni kita mari dulu 5 pekdoh deh ya 10 pekdoh apa walanah deh kita ni tak tahu deh kata ada pekdoh kapo ate deh peminat deh. Gapo walanah ni deh ya nak ada bahasa itu bahasa mani deh bahasa apa masih deh yo no wi kita tu segar deh cum cap deh patu yo gapo ada harga ni murah deh murah boleh kita tu boleh beli deh boleh beli makan deh yo kata kita makan walanah deh ho dalam nak hari ni yo kata ada pedah deh peminat deh ada pedah banyak deh kita tak nak tahu lagi deh kita mari pedah yang pertama deh yang pertama ni kata walanah ni yo ada pedah deh semua sute buah sute tu ada pedah semua deh kabo daun yo deh daun walanah tu deh kita boleh buat gapo buat yang dikain deh kain apa yai saparut pa yai saparut ya kata patu diketah boleh juga jadi tali boleh juga deh peminat deh ni pedoh daun yo deh banyak karo deh patu kulit walanah yo ada pedoh juga deh peminat deh kita boleh ambil jadi gapo jadi makan ne ho menate deh gapo lembu kambing nama tu nah patu jadi gapo jadi baju juga deh puimak yo kata tu patu ken tengah tu nah bulu yo tu bulu walanah tu yo nak buat kita tu kap pasawak deh patu ken new boleh juga deh peminat deh ni baru so baru sekara baru deh pek doh walanah ni banyak sekali deh patu yang kedua ni walanah ni yo nak buat kita tu yoi ahan mudah deh deh cepat makan neh kita makan pok protein deh makan pok daging deh hop yoi lah yoi payoh tu nah deh dia kata kalau kita pi hop berahi makan buffet tu tempat buffet pinggang tu nah yo ada buah kayu kita makan juga deh ada buah timun ada buah lanah ada buah jambu kita tu lepas kita makan buffet tu nah kita bolehlah makan buah lanah untuk gapo untuk wiyo yoi ahan ho kita makan tenang. Lepas tu yang ketiga buat gapo mak mak daging mak haye buat steak deh kita ambil buah lanah mari bubuh ate deh yo kata nak buat wi daging ho kita mak tu nak apa lembuk deh wi lembuk deh kita tak kena dol ambil gapo ambil barang ke gerah mai katok daging yok kita tu nah. Lepas tu yang keempat ni bambrung piu pan hai pleng plang sot sai wi kulit kita ni cerah cuaca. Lepas tu yang kelima ni walana ni yo nak udang bedoi vitamin C lah tu tok tan wat tu sersang rebut pum kum kan dalam tubuh badan kita boleh juga. Deh. Ni lima kargo baru. Deh peminat ho pekdoh wah lan pekdoh ho wah lanah. Deh. Tu lima kargo, lima pekdoh baru. Deh ada lagi lima deh. Banyak tu lalu deh wah lanah ni. Kita mai hubung dalam sisi yang ketiga. Deh ada lagi lima. Masa ni kita pergi berhenti dengan lagu dulu patu klik mari dalam sisi yang ketiga ada lagi lima pekdoh ho buah lanah.

Masuk mari sisi yang ketiga, Siti Atara Keroho rancangnya Music Plus. Dari peminat boleh tahu dah deh pedah walana deh ada 10 pedah semua deh, ada lagi 5 pedah deh sat ni royak dah 5 pedah deh. Walana ni gapo pedah ni banyak sungguh deh, lebih baik deh boleh kita gibli cari deh ke dalam nak deh. Ada jual mana boleh beli makeh deh pina. Harga ia pun tak ada mahal deh, tak ada murah deh. Kita mai hubung pula deh 5 pedah ho buah lanah deh. Yang keaneh deh peminat deh, yang keaneh ni kata ada santan anumun istirak tulum kure ho nak jadi nyakit baroh, nyakit makring deh. Lepas tu yang ketujuh, yang ketujuh ni kure akan tong pu deh, sakit berok, sakit perut tu nah. Lepas tu yang kelapeh, yang kelapeh ni kure apa geliok dalam hodok le tekak kita deh. Lepas tu yang kesembilan, yang kesembilan ni tolong buat wi kapo tubuh badan kita dalam sukapap cong pak gigi gusi hok kita tu wi kengreng deh. Lepas tu yang kepuluh, yang kepuluh ni kure apa darah tinggi, kuam dan lohit sung deh. Puluh karo, puluh pedoh, pedoh banyak sungguh deh. Buah lanah deh peminat deh. Tapi banyak orang deh nono pilih make buah lanah untuk apa? Untuk nak wi tubuh badan ni slender deh. Lut namnak tu deh. Tapi kalau kita make buah lanah banyak-banyak, you know, wi kita tu ada apa? Akan hok gatal lidah tu nah, pedih lidah boleh. Deh kita tu kena do gapo make wi bomolek deh. Lepas kita make nasi deh, dua sapa tiko keping walana deh, atau tak lebih sute sahi deh pina molek lah deh dengan tubuh badan kita. You know, we pedah dengan tubuh badan kita ni semua 10 pedah hok buah lanah kita tak tahu lagi dia kata dia ada kapo hati deh peminat deh. Semua ni sapa pada peminat deh dalam rancangnya Music Plus. Nak-nak malam mari jumpa dengan peminat dalam masa buku 11 sapa buku 12. Belum nak tidur mari dengar DJ Karabun dulu sapa deh. Hari ni tengok masa lah tu dekat dah habis rancangnya Music Plus deh. Silap salah ke apa kerapu pun minta maaf peminat semua hok dok dengar. Lepas tu mari dengar nak-nak malek dalam masa buku 11 sampai buku 12 dalam gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepat teh 24 jam atau sawato jala deh peminat. Terima kasih peminat semua. Lepas tu terima kasih pengaruh hok sawato jala wi kerapu ni. Mari jumpa dengan peminat nak-nak malek. Waktu kerabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 12 malam. Sapa pukul 1 malam jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Gitu boleh jumpa dengan DJ Moni lah tiap-tiap malam pemnak deh. Ada banyak nak kongsi berita-berita kilap lagi tu ikan pemnak dengar. Sekarang lo ni peminat dah buat gapo, pocik mokcik gitu dah. Kita jaga kesihatan ni penting sekali weh dah. Jangan duk lepas weh anak cucu kita sakit demam. Jangan gapo tak jaga kita tak boleh makan ni penting sekali peminat. Kalau kita tak jaga jauh makan-makan ni payah juga peminat dah. Itu makan nening hendak patik-atik, jangan nak makan manis, jangan nak makan masing, jangan nak makan pedas sangat. Tak boleh juga dah. Kalau kita makan tak patik mulalah penyakit mari lagi tu. Lebih lagi tu budak-budak learning tu bagi makan tu dia ada banyak baso pelik-pelik lah. Budak dia suka lah kepada bagi-bagi makan, bagi lemak gelatin ke apa segala dia tu. Jauh makan ni penting sekali pocik-mocik. Kiring-kiring atik ke anak

Cucu jangan duk makan ikut-ikut stay lah. Ha, kita kena makan bagi hak dopek dah lah. Ha, ni penting sekali weh. Sisi pertama ni mari tegak-tegak lah. Sisi yang kedua lah. Banyak nak berkongsi ke peminat. Ya, gitu kita pergi berehat dulu. Mari jumpa pulak lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

masalah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari gosip-gosip lah peminat cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah kepada anak-anak cucu kita peminat lah. Semoga kita sendiri pun tak jaga pada dah gitu. Jauh makin ni kita kena jaga-jaga kejap lah peminat dah. Lebih lagi lah ni cuaca udara dia sangat tukar, sakit demam yang mudah dah. Kita kena jaga-jaga nak we kita tu jaga pada penyakit atau setiap penyakit tu ada dalam tubuh pada kita. Kita ni kena jaga makin ni, jangan duk makan bagi lemak sangat, jangan duk makan masing pedah manis sangat. Tak boleh juga dah, kita kena pilih makan ni hak ada protein, hak ada guna pap, telur, ikan, daging, jangan ada lemak lagi tu. Ataupun lain-lain buah-buah hak banyak segala-gala kita boleh we tubuh pada kita ambil vitamin ataupun nak tambah san tan anumun isarak peminat san tan anumun isarak ni penting sekali peminat. Vitamin C, vitamin D ni penting sekali gitu. Minum air we cukup ni ataupun lapeglah tidur berehat tidur we cukup ni penting sekali. Yang hidup keriak sangat makin ni pun kena pilih, kena patah hati tahu ada penyakit tu kita kena jaga-jaga juga kesihatan kita peminat. Kalau tak jaga tu mulalah penyakit mari cari tu siap sungguh lah peminat. Jaga-jaga kesihatan belako, insyaAllah kita tu selamat belako peminat. Kalau kita tak jaga kesihatan kita, nah itulah kita awangi tubuh badan penyakit semua semua segala tu nak mari cari kita lah gitu. Sisi yang kedua ni hak ni lah ada cuman kosti dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malening hak biar duk tidur lagi, duk kerja, duk jual ataupun duk hantar barang gitu. Bawa kereta, bawa motor pun we ingat juga selamat belaka, jaga-jaga kesihatan belaka. Sisi ni kita pergi berehat dulu, maju pop blok lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit, hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula. Ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi yang ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin bagi ni ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah learning dah. Jangan beli dia mau ubat ke apa-apa itu. Kita kena beringat juga. Makin nasi. Ni tak ada makin mama seumur. Makin buku. Makin bagi tak faedah dah tak boleh. Makin ni. Makin ike. Makin ayer ke apa itu. Jangan duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah. Makin bagi masing manis telajuk tu top. Apa ni? Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duduk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duduk makin bagi hot kotak. Gapo dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita macam ni fikir masa depan. Kita duduk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Mari lah kata. Kena ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia macam ni kosi persepsen ni apa nak semua makin ni penting sekali weh. Jago-jago atik weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan hidup main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Sebab-sebab mana lah. Selamat belakang ya, Paminak dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di Cemoni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Cu gelombang FM 95. Yaklah Radio Bahasa Melayu. Tepat 24 je. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu di Cemoni minta maaf belakang. Yo, jaga-jaga kesihatan belakang. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: ากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.
4: Sesungguhnya diri ini, tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap gerak-gerikku. Kau lah yang terpaling penting buat kau, ya Allah. Thank you.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: demi Al-Quran yang penuh hikmah.
1: Innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.

tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati. Ya hasratan

alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Alam.

dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang? Masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: Wa inna sya'nurriquhum fala sarikha lahum wala hum yunqadun.
0: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.

Lalu ditiuplah sangkakala. Maka seketika itu, mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup, menuju kepada Tuhannya.

0: Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun.
0: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un.
0: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlam mir rabbir rahim.
0: Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunni hadza siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

0: Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
1: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
0: Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.

maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa fi

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, "Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa."

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab, Lauh Mahfuz, di sisi kami, benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah.
1: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ.
0: Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran kepadamu? Karena kamu kaum yang melampaui batas.
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
0: Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

Karena itu, kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka, dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu, agar kamu mendapat petunjuk.

0: dan yang menurunkan air dari langit, menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu, kami hidupkan negeri yang mati, tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.
1: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
0: Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi.
1: لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ.
0: Agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.
1: Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
0: Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

0: Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh, manusia itu pengingkar nikmat Tuhan yang nyata.
1: أَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ.
0: Pantaskah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan anak laki-laki kepadamu?

0: Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira, dengan apa kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah.
1: أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
0: Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan, sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran.

0: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban.
1: وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُفُونَ.
0: Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Tidak lain, mereka hanyalah menduga-duga belaka.

Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya? Lalu mereka berpegang pada kitab itu.

Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka.

Dan demikian juga, ketika kami mengutus seseorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka.

Rasul itu berkata, "Apakah kamu akan mengikutinya juga? Sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu." Mereka menjawab, "Sesungguhnya, kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya."

0: Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya, aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah.
1: Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin.
0: Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.

Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka, sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang Rasul yang memberi penjelasan.

Tetapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami mengingkarinya."

Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh, dari salah satu di antara dua negeri ini, Mekah dan Thaif?

0: وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki.
1: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ.
0: Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar.
1: وَزُخْرُفًا.

Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya.

Dan sungguh, mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.

Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, "Wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia."

dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu.

Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?

Maka sungguh, sekiranya kami mewafatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan tetap memberikan azab kepada mereka di akhirat.

0: Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak, kamu akan diminta pertanggungjawaban.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia, Musa, berkata, "Sesungguhnya, aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam."

Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

0: Dan mereka berkata, "Wahai pesihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, akan menjadi orang yang mendapat petunjuk."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji.

0: Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya, seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat?"
1: Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin.
0: Bukankah aku lebih baik dari orang Musa yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?

Maka mengapa dia, Musa, tidak dipakaikan gelang dari emas, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?

Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.

0: Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka. Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut.
1: Faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin.
0: Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian.
1: Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasuddun.
0: Dan ketika putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu, suku Quraisy, bersorak karenanya.

Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia, Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya, mereka adalah kaum yang suka bertengkar.

Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel.

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi.

Dan sungguh, dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus.

Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku."

Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih, kiamat.

Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?

teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa.

0: Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati.
1: Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin.
0: Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri.
1: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
0: Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan.

Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu, terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya.

0: Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan.
1: Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun.
0: Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan.
1: Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun.
0: Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam.
1: La yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun.
0: Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ.
0: Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

0: Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini."
1: Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun.
0: Sungguh, kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
1: Am abramu amran fa inna mubrimun.
0: Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya jahat? Maka sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka.

0: Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, malaikat, selalu mencatat di sisi mereka.
1: Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin.
0: Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu.
1: Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun.
0: Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.

Dan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinyalah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?

0: Dan Allah mengetahui ucapannya Muhammad, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman."
1: Fasfah anhum wa qul salam, fasawfa ya'lamun.
0: Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, "Salam, selamat tinggal." Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.
1: وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.
0: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya, sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya, perbuatan buruknya, dan mengikuti keinginannya.

0: أَهُمْ.
1: Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

0: ta'lamuhum.
1: Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu?
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhal muzzammil.
1: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
2: Qumil layla illa qalila.
1: Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil.
2: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
1: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
2: Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
1: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.
2: Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila.
1: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
2: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila.
1: Sungguh, bangun malam itu

0: lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka finnahari sabahan tawila.
0: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
1: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
0: Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
0: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
1: Inna ladaina ankalan wa jahiman.
0: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
1: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
0: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
0: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
1: Fa'asa Fir'aun ar-Rasul fa'akhadnahu akhdan wabila.
0: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
0: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

0: sabila.
1: Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

0: sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Mokcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه كرام الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا عليم علمني من علمك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم خلقني بخلق عني وحققني بحقائق عني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين أبقى كتهبون بنجية كتاب عقيدة النجيم مقدقة Abah yang kelima bila ke atas. Kata Syekh Sanusi Bismillahirrahmanirrahim. Memulai ia akan mukaddimahnya dengan bismillah kerana mengikut ia dengan Quran yang amat mulia dan kerana mengamalkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru wa fi riwayatin fahuwa aqta'u wa fi riwayatin fahuwa ajzamu artinya tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita yang tiada dimulai di dalamnya itu dengan bismillah maka iaitu abtar artinya terpotong pehok eko dan pada suatu riwayat aqta'u dan pada suatu riwayat ajzam dan makna atas tiap-tiap tiga riwayat itu bahawasanya kurang barakah Maka iaitu jika tamam ia pada hissi sekalipun yakni pada zuhir tiada tamam ia pada makna ketahui olehmu bahawa makna Allah itu nama bagi zat Tuhan kita yang wajibal wujud khas ia pada lafaznya dan khas ia pada maknanya Maka arti khas pada lafaz itu tertentulah lafaz Allah itu nama bagi Tuhan kita dan tiada harus dinamakan dengan dia akan yang lain daripada zat Allah malaikat atas jalan sandaran seperti Abdullah dan arti khas pada makna itu iaitu maknanya ma'budah bihakim artinya yang disembuh dengan sebenarnya maka tertentulah makna yang demikian itu bagi Allah. Tiada dapat bagi yang lainnya. Dan lafaz Allah itu ismul a'zam di sisi jumhur ulama, dan telah memilih oleh Nawawi akan bahawa ismul a'zam itu lafaz al-hayyul qayyum. dalam kitab ni dia bahasa banyak sikit. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan bagi taufik, bagi hidayah serta inayah pertolongi Allah taala hingga kita boleh datang mari semayang ngorik berjemaah di rumah Allah. Dan dengan kasih saya Allah, Allah taala mengekalkan kita duduk dalam majlis ilmu agama, majlis belajar berdengar ilmu agama dia. Inilah yang di mana tasbih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata duduk dalam majlis mengaji ilmu agama ni supaya kita duduk dalam kebun syurga. Kita duduk majlis orang mengajar ni, Nabi royak kata kita duduk dalam syurga dunia dah. Nabi royak kana idza marartum birriyalin jannah. Rasulullah royak kepada para sahabat, "Hei sahabatku, bila melalu di satu kebun syurga, fartau, maka memberhenti, duduk." Maka sahabat tanya, "Di mana kau ya Rasulullah? Kebun syurga hakmu wayak sana." Iyalah, Nabi wayak kata, "Majlisul ilmi, majlis mengaji ilmu agama." Nak tahu, nak tahu kata kebun syurga dunia, kebun syurga di atas dunia ialah majlis kita dengar yang mengajar ni. Ketika mana Allah Taala hatta angin-angin syurga pupuk di muka kita, maka kita berasa mudah mengatuk. Mudah mengatuk ya dah tu, kena angin syurga dah tu. Ngaji sebentar tak ada berapa lekuk, berat tekuk dah, pedih macam mata dah. Ya dah tu, kena dah tu, kena angin syurga dah tu. Lepas kalau kita kena angin syurga berasa mengatuk, tak kena, tidur. Apa, amal geruk. Tidur. Tidur dalam majlis ni lebih baik daripada tidur di rumah kita. Kita tidur di rumah kita, belum tentu boleh pahala. Kita tidur dalam majlis orang mengajar ni boleh pahala. Tapi jangan niat mari nak tidur. Moga mari dia cong-cong dah. Ya ambil dinding, ambil cie. Mari tepat tu ambil dinding, ambil cie. Boh ke cie tu kecil, cie you. Ya mari lewat sikit ke ayat. Alis sikit, pak kawai tu. Ada dah muka kawai bayar 100 kuk meng. Dia ni. Orang tak boleh nyana dia ni, dia. Kita kalau masuk dalam majlis, kita nak ambil cik, nak ambil dinding. Pasal apa? Sakit belakang. Tak nyana sakit belakang. Pasal kalau duduk sedap masa mengajar, ada gapa dah. Lebih lagi pula kalau kita mengaji usul, mengaji bab-bab ke Tuhan ni, waso dalai sikit, waso tak faham mana, waktu mudah kita pergi. Kau kena urai, kau tak faham, kau mikir banyak, kau keruk dahi, kau mudah jenegu. Maka baik, dalai kita ni mukadimah dia nak masuk bahasa dalam mata umum barohim, dia katakan, kata Syekh Sanusi, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ni dua kitab ke. Bismillah dah dulu. Dulu mukadimah dia mula dengan bismillah dah, maka mari cakap pay yang kedua pun mula dengan bismillah pula. Jadi bismillah hak dulu adalah daripada kitab Aqidatun Najib. Bismillah hak mula-mula kita mengaji tu orang panggil bismillah hak kitab Aqidatun Najib. Adapun bismillah yang kedua, bismillah dalam mate ummu barahin bagi Syekh Sanusi. Dalam kitab Aqidatun Najib ada dua kitab. Yang pertama mate umum barohin, yang kedua syarah bagi mate umum barohin. Maka dia kata di sini, kata Syekh Sanusi, Bismillahirrahmanirrahim, memulai ia musannih kita, iaitulah Syekh Sanusi, akan mukaddimah bagi Syekh Sanusi ni dengan katanya bismillah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Dia mula ucap ke permulaan mukaddimah kitab dia dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Bapa dia kata nak mula kitab dia atau mukaddimah pendahuluan kitab dia dengan kata bismillah kerana mengikut iyo musannih atau syekh ni dengan Quran yang amat mulia. Kerana gapo kok tuai mata umum barohim, dia mula kitab dia, dia mula kitab dia dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Kerana dia nak mengikut, kerana nak tiru aturan cara-cara Quran tu. Setiap surah dalam Quran Allah Taala mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka dia mengarang kitab pun nak tiru Quran, mulai mukadimah kitab dia pun tulis bismillah juga. Gitulah. Ingat tu. Hak duduk tanya soal mudah ni, ha ni dalam kitab ni ada ayat ni. Yang pertama mengikut, ha dia kata mengikut ia dengan Quran yang amat mulia. Quran Karim, Quranul Karim, Quran yang amat mulia. Dan ha ni ilat yang kedua. Saat ni boleh kata musannih tuai kitab kita ni Syekh Sanusi ni, tuai mata umum barahin dia mula kitab dia ni berapa dengan bismillah. Oh yang pertama dengan sahabat dia nak tiru aturan mengikut cara-cara susunan Quran. Kerana Quran mulai bismillah ke tiap-tiap surah daripada 114 surah, satu surah je Allah Taala tak mula dengan bismillah, surah At-Taubah. Semua 113 surah Allah Taala mula dengan bismillah. Maka tuai kitab kita pun dia nak tiru Quran, kitab dia pun buka mukadimah dengan kata bismillah. So, yang kedua kerana dan kerana mengamalkan dengan hadis, yakni dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana gapokah musannih tuai kitab kita ni, muallif Syekh Sanusi ni, dia mula kitab dia dengan kata bismillah. Kerana ia nak beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi ada sabda, maka tuai kitab ni dia nak beramal hak mana Nabi sabda tu? Nabi sabda balas mana? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtaru wa fi riwayatin fa huwa aqta'u wa fi riwayatin fa huwa ajzamu. Rasulullah bersabda. Gapo nama hak Nabi kata tu? Artinya tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita, yang tiada dimula di dalamnya itu dengan bismillah, maka iaitu abataru, artinya terpotong pihak ekor, dan pada suatu riwayat akata'u, dan pada suatu riwayat ajazamu, dan makna atas tiap-tiap tiga riwayat itu bahwasanya kurang barakah. Dia kata gini. Boleh tuai kitab ni dia mula kitab dia dengan bismillah. Yang pertama dia nak tiru cara-cara Quran. Nak tiru, nak ikut aturan Quran. Dan yang kedua boleh dia tulis mula-mula kitab dia bismillah kerana dia nak beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi royak kan tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita. Apa makna yang mempunyai cita-cita? Mana tiap-tiap kerja yang ada harga nilai di sisi Allah Ta'ala. Mana pekerjaan yang mempunyai cita-cita, pekerjaan yang mana agama beri nilai, ada harga di sisi agama. Tetapi dia mulai perkara yang dia ada harga, ada harga di sisi agama, di sisi syarak, maka ia tak mula kerja area tu dengan kata bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa abataru wa fi riwayatin aqta'u wa fi riwayatin ajzamu, maka kerja yang dia buat ialah nuksal barakah, kurang barakah. Anak itu dengan makna tu. Jadi ingatlah, tiap-tiap kerja yang kita nak buat, maka mulalah kita dengan bismillah. Kita dengar cerita hak Nabi royak, dengar cara Zuhis pitah lalu supaya dengan Nabi nak khabar Nabi nak royak ya. Tiap-tiap kerja yang ada harga nilai ya di sisi agama, maka bila ya tak mula dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kerja dia tak ada berkah. Itu ya. Dengar sekaligus seolah kata dengar supaya hak Nabi nak cerita ya. Tapi pada mafhum hadis Rasulullah royak kata, mana-mana orang yang nak dapat barakah dalam hijau area, maka kena mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu orang panggil mafhum. Sahabat nak beramal dengan mafhum hadis Nabi SAW. Mana mafhum dia? Mana kalau orang nak buat satu-satu hijab yang dia nak ada hasilnya barakah, maka orang ni kenalah mula hijab dia dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Ha, tapi bukan semualah sahabat yang kaedah dia tu. Hijab yang dicita-cita hijab yang dinilai oleh syarak. Kalau benar tak boleh bismillah. Kalau kita buat benar nak bismillah tak boleh. Benar makruh tak boleh kita nak bismillah. Sahabat kata, kalau nak warok, warok we kena tepat. Kalau warok tak kena tepat, kadang-kadang benar hak-hak hari je romo bismillah lagi. Curi ayat tu imekap pun. Orang-orang beriman, kadang-kadang dia buat jahat pun, dia ada lagi agama dia. Dia curi ayat orang, dia nak malah, dia baca bismillah. Dia baca bismillah. Pahaya jamu pula, ayat curi jamu orang sejik pula. Oh, orang sejik makan. Nama pengen dia, pengen dia. Suk ayat punya pasal. Dia berubah. Maka benar hari kau. Benar hak makruh ko, maka kita tak boleh nak mula dengan bismillah. Yeah. Maka kadang-kadang benar hari ni, hak ulama kilahnya, hari mana tak boleh dengan bismillahnya? Ada lagi. Ya hari ada dua. Okay? Ada hari kita nak mula dia dengan bismillah boleh. Ada hari kita nak mula dengan bismillah tak boleh. Ini kilah ulama lah ni. Ada benar hari kita nak mula dengan bismillah boleh. Ada benar hari kita nak mula dengan bismillah tak boleh. Hari ada dua, ada hari gapo tak? Kru. Ah, tu dia. Ada hari zati. Yang kedua hari Ya tak? Yang pertama hari zati, yang kedua hari itik. Hari di, dua tu. Hari zati tu tak boleh kita nak ucap bismillah. Hari aridi boleh kita ucap ke bismillah. Ni kata setengah ulama. Contoh. Kita, bukan kita lah. Seorang ni nak minat arak. Maka bila dia nak minat arak, dia mula tu mukadimah nak minat arak dengan bismillah. Boleh? Tak boleh. Kerana arak tu benar yang haram zati. Diri arak tu haram tu. Diri arak tu haram dah, diri dia tu haram dah, maka kita nak bismillah tak boleh. Kita nak judi. Judi nak mula tikai lama tu. Jangan tikai lama ke tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana tu dia lapar kata gila. Ada gila tikai lama ni. Ambil lama tu semua ya. Ya tikai lama mula dengan bismillah tak boleh haram, kerana judi tu orang panggil haram zati. Diri dia tu haram dah. Adapun haram aridi, ada setengah ulama kata boleh kita bismillah. Sepuluh duduk ayat sana ni. Ayat boleh hakir tak ayat? Ayat boleh hakir. Harus makir boleh hakir. Tapi ayat yang dia makir tu dengan sahabat dia curi baru jadi haram. Ya tu? Asal ayat tu boleh makir. Maka ayat tu bila asal boleh makir, tak ada gapo dia makir ayat. Tetapi bila lah ayat yang dia makir saat ni, dia pergi curi hak orang. Maka dengan sahabat curi itulah jadi haramnya. Maka itu orang panggil haram aridi. Kata tu? Tak, mungkin lah ni musim waktu ke. Dia sudah ngatik wak mulut ke pun apa yang merah tepi alih. Getuh. Dia kayu boh. Getuh. Oh, kok merah malah getuh. Makir waktu apa hukum? Harus, boleh. Makir waktu boleh. Lepas tu jadi haram ke mana? Haram dengan sahabat dia gitu. Ambil maktab orang tak minta. Kih dia tak minta tu lah jadi haramnya. Makin maktab tak haram. Tapi bila dia makin maktab tak minta jadi haram. Haa gitu lah. Tu orang panggil haram. Haram aridi. Maka ada kata setengah ulama. Boleh kita bismillah dengan dia. Supaya juga alhamdulillah. Lafaz alhamdulillah ni orang panggil lafaz ibtidak juga, tapi ibtidak hak majazi. Lagu mana? Tiap-tiap benda yang kita dapat nikmat daripada Allah, kita sunat ucapkan alhamdulillah. Boleh duit, boleh rezeki, alhamdulillah. Sudah makan kenyang, alhamdulillah. Tak. Semua nikmat-nikmat hak tahwi kita sunat ucapkan alhamdulillah. Tapi bukan semua benda hak kita boleh maka kita ucapkan bismillah. Contoh, suka dengan orang curi. Orang curi rumah dia, Dia tak tahu dah. Pukul 1 malam ni dia nak naik curi rumah orang. Bila sampai pukul 1 dia pergi rumah orang. Dia bukan nyelok pintu, boleh. Buka. Dia bukan nyelok pintu, dia buka. Pah, buka. Dia katakan, alhamdulillah. Dia masuk dari rumah. Dia masuk dari rumah, dia kokok habis je. Kakak mah duit pitih. Bubuh dalam beg. Dia tubik luar rumah. Dia katuk mula pintu. Eh, alhamdulillah. Tua rumah tak bangun. Siapa di rumah dia, dia ambil harta curi. Siapa di rumah dia selamat. Tak ada lagi kat dek. Alhamdulillah, dia kata. Boleh? Boleh hari tu. Kerana bila benar hari, dia nak ucap ke alhamdulillah. Tak boleh. Sebab tiap-tiap benar hak tu hewi, tak mesti kata halal. Eh, walaupun kita kata, eh, kesenangan bagi kita, kita dapat rezeki. Rezeki ada halal, adanya haram. Bak rezeki tu yang bagi belakang. Tapi rezeki halal ke haram, hak tu belum tentu. Maka bismillah pun syukurlah juganya. Benar yang sunat atau benar yang harus. Bukan kata semua sunat, kita kata bismillah. Ada juga benar hak wajib tak sunat, bismillah ada. Ada bismillah juga, tetapi benar yang tak patut, tak sesuai, makruh, kita kata bismillah. Ada juga. Kita dah kata semua benar sunat, maka moleknya kita kata bismillah. Dok, dok. Sepengah benar khilaful aula, benar yang haruh. Eh? Kadang-kadang kita nak ucap bismillah, bukan semua perkara. Bukan. Kalau kita dengar kisah, orang-orang dulu katakan, bini dia tu, okay? Dia ucap bismillah seumur. Tak? Bismillah, bismillah, keke bismillah, keke bismillah. Tu lelaki kata bosan dengar bismillah mata. Boleh kelip mata sikit, paling bismillah, kelip sikit bismillah. Tu lelaki gerik, ambil najis tahi-tahi pun dia payah tak dapur. Takutnya buka payah bunyi bismillah. Bawa buka payah bunyi bismillah sungguh. Tapi bukannya jadi tahi, jadi mah. Bismillah, kamak bismillah. Kerana bismillah ada tiap-tiap kitab-kitab hak dulu. Ada berlaku tercatat bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita nak korek tak hidung kok, nak korek tak lingung kita bismillah dah. Tak bismillah tak apa hak tu. Kerana benar hak meluwati. Kan? Nak bahasa berok bismillah tak patutlah warok masa tu. Kan? Tapi kalau masa nak jimuk patutlah bismillah. Dia kena bismillah nak jimuk. Kena bismillah juga, takut-takut benih kita turun dalam keadaan yang tak bismillah, kita duduk setubuh dengan syaitan. Anak tubik maikrah pala, lawai kita pula. Maka, bismillah semua, ada kalau hak boleh, ada kalau tak boleh. Maka nak rakyat di sini, tiap-tiap kerja yang baik, maka kalulah nak dapat barakah dengan kerja kita, maka kita nak ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Kita ni lapis saya umur-umur sepuluh kita ni 40, 80, 90, 70 ni. Kalau lah nak ngaji suruh ngapa doa kita rasa pun tak lekat mana doa. Tukar. Tak. Tak nak ingat mana dah doa. Nak ambil doa masuk jamil doa, tubik jamil doa, nak tidur, bangun tidur, nak makan sudah, makan doa, nak pergi tubik luar rumah, nak masuk rumah, nak naik motor, tak ingat. Maka paling kurang, paling tak ada, kita ucapkan bismillah. Tak apa dah. Kuih lekat tabiat mulut kita bismillah. Bismillah semua. Tak apa dah. Nak tunggu hari ngapa, tak ngapa kita. Maka iaitu, jika tamam sempurna ia pada hisi sekalipun, yakni pada zuhir, tiada tamam ia pada makna. Walaupun zuhir nampak hijau yang kita buat ni, sempurna. Tapi kita tak mula dengan bismillah pun. Maka walaupun zuhir nampak sempurna pada hakikatnya, tak sempurna pun kerja itu. Apa? Dengan sahabat ia tak ada mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Tak itu? Itu. Lagi-lagi. Ketahui oleh munghe semua orang yang nak sapa tu, orang yang nak kepada akhirat ni. Patut ambil tahu semua orang yang mengaji ni, bahawa makna Allah itu. Nak ayat makna tu lah. Makna Allah, makna bagi Allah tu gapo? Dari kitab ni ya, ya semua kadang-kadang hak kita dengar syarah huraian daripada guru-guru, dari kitab ni rasa pada ayat belaka. Hak kita tanya Allah tu gapo, tu hai tu gapo ya lah tu. Kita boleh mengaji ada kitab ni dah ni, nyata ada kitab ni. Dia katakan ketahui oleh muhe semua ambil tahu. Kena belajar, kena mengaji, wirti wi tahu bahawa makna bagi Allah itu namo bagi zat tu he kita. Wah, duk situ. Baru nyata. Allah, Allah tu gapo? Allah tu ia ismun li zati, namo bagi zat tu he. Allah namo bagi zat tu he. Allah bukan tu he. Allah lain tu he lain. Eh, Allah ialah ismun, Tuhan ialah musamma. Allah ialah namo, Tuhan tu ialah tuwe bagi namo tu. Oh, ismun dengan musamma benar lain. Namo bagi namo dengan tuwe namo benar lain. Bukan benar tulah dak. Ha, ya nak ayat gitu. Bahawa makna bagi Allah itu namo bagi zat Tuhan kita. Zat tu hai mana? Tu hai mana? Yang wajibal wujud, yang mesti ada. Tu hai ni satu zat yang mesti ada. Jadi Allah tu ialah nama bagi zat tu hai yang wajib ada, yang mesti ada. Sahabat kita duduk kaya seumur. Bila sebut kata Allah dengan tu hai ni benar lain-lain, tak boleh kita nak kata hak tuluh. Kalau kita pahal setakat Allah dengan tu hai hak tuluh, maka tak ada arti, tidak ada makna bagi Allah, tidak ada makna bagi tu hai. Kalau hak tulah kak. Dan membawa kepada rusuk. Kalau Allah mengatuh hey, hak tulah kak. Asapu ayat-ayat kali dah ni. Bapa kalau kita nama Abdullah. Kita nama Abdullah. Tubuh badan kita, jirim kita, tubuh badan kita ni. Dengan Abdullah ni. Hak lain ke hak tulah. Terah-terah jawab sikit. Lain kita nama Abdullah, maka Abdullah nama kita, kita diri kita ni ni deh hak lain, bukan hak tuluh. Tahu mana kata hak lain? Orang ni nama nama Zaid, maka Zaid dengan tuwe bagi Zaid tu hak lain. Orang ni nama Maryam, maka Maryam dengan tuwe bagi Maryam tu hak lain, bukan hak tuluh. Tak, kita kata apa? Kipah. Kipah dengan diri kipah tu hak lain-lain. Api dengan diri api benar lain-lain. Air batu dengan diri air batu benar lain-lain. Air dengan diri air benar lain-lain. Batu dengan diri batu tu benar lain-lain. Lain kau mana? Eh? Buah degiye dengan buah degiye, nama degiye tu durian je. Dengan diri buah dia tu hak lain-lain, bukan hak tulah. Kapek dengan diri kapek hak lain-lain. Hak lain kat mana? Siapa dia boleh jawab? Eh? Dia lain kat mana dua tu? Kita bahasa pun hak tulah ya. Api dengan diri api, hak tulah kau lain. Eh, hak lain ya. Oh, hak lain. Hak lain kat mana? Memang dua ya. Hak lain-lain dia. Hak, boleh kata hak lain-lain tu? Eh? Api tu kau ada nama je. Diri api tu lain. Pasal apa? Kita sebut kata api. Diri api boleh panah muka. Api. Semata-mata nama api. Tak ada kau api. Api itu boleh panah ke muka tu muka ni? Tak. Hak boleh panah muka tu muka ni ialah diri api. Hei, tak ada. Pasal boleh kata benar dan lain, api orang panggil ismun. Diri api itu, tubuh badan api itu orang panggil musamma. Api itu orang panggil ismun, namo. Ada pun diri api hak nyala lulu tu orang panggil musamma, tu yang bagi api. Maka hak duduk bakar muka ni hangus, muka tu hangus muka ni. Diri api ke, ke diri nama api duduk menghangus ke, ke diri api. Jirim api tu. Jirim api. Kalau nama nama api dengan diri api hak tu lah, kita sebut api tu nyala lah mulut kita ni. Kalau hak tu lah. Asak dengan diri asak tu, kalau hak tu lah, kita sebut asak tu berasak lah mulut. Ah, begitu juga kalau sebut Allah tu, kalau kita kata Tuhan hak tulah, Allah dengan Tuhan hak tulah, berapa ekor Tuhan? Tak. Masjid ni tertulis Allah, ha seekor Tuhan. Dalam kitab tercatat Allah, dua ekor Tuhan. Pasal Allah ialah nama saja. Ada pun zat Tuhan, diri Tuhan satu ya. Diri Tuhan, zat Tuhan tu orang panggil Tuhan. Diri zat, diri zat tu orang panggil Tuhan. Maka Tuhan ada berapa? So ya, nama Tuhan ada berapa? Ada milik, puluh milik dalam Quran. Dalam milik, puluh milik ada so namanya Allah. Nama Tuhan Ar-Rahman pun ada. Ar-Rahim pun ada. Al-Malik pun ada. Al-Quddus pun ada. As-Salam pun ada. Al-Mu'min pun ada. Al-Muhaimin pun ada. Nama Tuhan milik, puluh milik. Dalam milik, puluh milik nama Tuhan ada satu nama. Namanya Allah. Allah tu, nama Tuhan tu. Maka nama Tuhan itu ialah kena kepada Allah. Adapun Tuhan-Tuhan kena ke diri zat dia tu. Ha, zat yang wajib al-wujud tu. Zat yang mesti ada tu. Ha, dia kata khas ia pada lafaznya. Ha, Allah tu khas pada lafaz. Khas ni makna tertentu pada lafaz. Ha, dan khas pada maknanya. Tertentu pada maknanya. Lagu mana weh? Maka arti khas pada lafaz itu lagu mana kata Allah tu ialah khas tertentu namun dia pada lafaz saja, pada sebutan saja. Dia kata ialah tertentulah lafaz Allah itu dinamo bagi Tuhan kita. Allah ni khas makna khusus, tertentu Allah hanya nama bagi zat Tuhan saja. Ha, tertentu nama bagi zat Tuhan saja. Dan tiada harus, mana tak boleh, bahkan haram dinamakan dengan dia, dengan Allah, akan yang lain daripada zat Allah. Tak boleh. Kalau kita nak pakai seorang dengan nama Allah, tak boleh. Anak dia nama apa? Nama Allah. Oh, tak boleh. Deh. Ha, kerana orang panggil Allah lafaz, mana satu lafaz, satu kalimah yang khas pada lafaz dia. Dengan makna lafaz Allah ni tak boleh nak guna pada benda yang lain, malaikat Allah Ta'ala saja. Nama Allah ni khusus, tertentu hanya kepada zat Tuhan saja. Nama bagi zat Tuhan saja Allah. Tak boleh nak taknya nama Allah kepada benda yang lain daripada Tuhan. Ha, tak boleh nak tak nama Allah lain daripada Tuhan. Allah nama bagi Tuhan saja. Eh, ada setengah mengatakan, kalaulah seorang meletakkan nama seorang Allah, maka orang ni kadang-kadang kena panah lita. Ha, panah pelakar lah. Ha, boleh juga nak nama Allah. Malaikat atas jalan sandaran boleh. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf, Abdul Latif. Nama tu belakang tu. Abdul Mu'min boleh. Abdul Aziz. Eh, Abdul Jabbar bolehlah. Ha, tu. Ah, ha, sana gitu boleh. Tetapi semata-mata Allah tak boleh. Dan arti khas pada makna itu, hak kata tertentu pada makna saja tu lafaz Allah, iaitu maknanya ma'buda bihaqqin. Sahabat kata kita ni luah ni. Dan lafaz makna, dan juga Allah khusus pada makna, makna bagi Allah ke apa? Ialah ma'buda bihaqqin. Artinya yang disembah, makna Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Tuhan hak kita sembah dengan sebenar pada iktibar apa hak ngajilu? Pada iktibar dari segi iktikad tak betul. Hak kata Allah Ta'ala tu ialah Tuhan yang kita semua dengan sebenar. Sebenar di sini dengan makna pada wakil. Ha, pada wakil hak sebenar. Makna kita semua Allah, kita ibadat ke Tuhan, kita sujud kepada Tuhan tu adalah yang sebenar dah. Betul dah tu. Betul sebenar kita semua Allah pada wakil bukan etikok. Kalau nak sebut etikok bukan kita Islam. Orang-orang kafir semua bergala, ya etikok kata bergala dia lah yang sebenarnya. Kalau nak sebut kepada etikok, ramalah manusia yang bersalah. Hei benar yang dia semua. Adapun yang wakil, yang sungguh ti, yang sebenarnya, satu saja. Bila kita sembah kepada Allah, itulah yang betul benar sungguh. Itulah namanya Allah, makna dia ni. Maka tertentulah makna yang demikian itu bagi Allah. Tiada dapat bagi yang lainnya. Dan lafaz Allah itu ismul azam. Nah. Jadi, bila sebut kata Allah khas pada makna, khas pada lafaz. Lafaz Allah nak guna, nak tak nama orang Allah tak boleh. Kerana lafaz Allah khusus kepada nama bagi Tuhan saja. Tak boleh tak nama kepada yang lain daripada Allah. Itu orang panggil lafaz Allah khusus pada lafaz. Dan lafaz Allah khusus pada makna. Dengan makna gapokah Allah tu? Makna bi'amabud bihakim. Kita semua dengan sebenar yang betul adalah kepada Tuhan saja. Benar hak lain, mana orang-orang agama luar, agama hak kafir itu semua benar yang lain adalah tidak sebenar bi'ghairi haqqin, tak sebenar, tak betul. Maka ada kedok lagi benar yang lain daripada Allah, kita ibadat kita semua ke dia tu adalah sebenar? Tak ada. Ha, tak ada. Sahabat kita nak kata kepada orang kafir, Tuhan bagi orang kafir, tak boleh. Nak kata Tuhan bagi fok kafir tu, Tuhan bagi orang Syiah tu, tak boleh. Dengan sahabat Tuhan ada so je. Tuhan satu je. Maka hok mana kita nampak ibadat-ibadat bagi orang kafir, hanya kodah kita kata semua bagi orang kafir. Dah. Tak kong semua bagi orang kafir, bukan Tuhan bagi orang kafir. Tuhan bagi orang kafir Allah. Tu. Orang Majusi, orang agama Majusi duduk semua kepada api, duduk semua kepada nur cahaya. Maka api, nur cahaya hak mana orang Majusi duduk semua adalah semua bagi fok dia, bukan Tuhan bagi agama Majusi. Tuhan bagi agama Majusi ialah Allah. Orang Hindu, orang Pram, orang Hindu kadang-kadang duduk semua apa semua lemu. Duduk semua lemu. Maka lemu itu bukan Tuhan bagi orang Hindu. Lemu itu adalah sembuh bagi orang Hindu. Ya Tuhan bagi orang Hindu ialah Allah. Kita. Tuhan itu. Itu orang panggil khusus pada maknanya. Dan bermula lafaz Allah itu mubtada. Dan bermula lafaz Allah itu. Lafaz Allah itu. Allah itu. Ismul Azam. Apa makna Ismul Azam? Nama yang teragung, nama yang paling mulia. Allah. Sebanyak-banyak nama Allah. Ulama mentafsirkan nama Tuhan sekitar 3,000. Katanya setengah ulama. Terhilah lah ulama kata setengah. 3,000 nama Tuhan. Sebanyak-banyak nama Tuhan. Satu saja yang nama kata Ismul Azam ialah Allah. Nama yang paling teragung, nama yang paling mulia sekali daripada nama-nama Tuhan sebanyak-banyaknya, nama Allah hak paling agung, paling mulia sekali. Hak kata lafaz Allah tu Ismul Azam tu di sisi pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama ni kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama-ulama mengatakan sebanyak-banyak nama Tuhan hak mana kah yang paling mulia sekali ialah Allah. Ingat tak kisah Nabi Sulaiman? Kisah Nabi Sulaiman, dia teruk ke semua anak-anak rakyat dia, kaum dia, daripada menata ke jin ke dan juga manusia pakat beripung di hadapan bagi Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman kata, di ramai-ramai ni ada kedok orang yang boleh pindah ke istana Balkis. Ada kedok seramai-ramai ni boleh pindah ke Ratu Balkis. Dah. Istana Balkis boleh kena ambil mari tak tempat dia. Maka ada seekor jin. Ada seekor jin akat tangan dia kata, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku boleh buat. Aku boleh ambil. Dan aku pindah ke istana Balkis kepada negeri Yaman deh. Mari tempatmu hai Nabi Sulaiman di Palestin. Kalau mu duduk sebelum daripada mu bangun, maka istana hak Balkis siapa ada sini. Nak kata bangaknya. Kalau mu duduk belum ada membangun, kalau membangun belum ada menduduk, istana Balkis siapa sini. Cepatnya. Jin. Dia nak pindah ke istana hak Raja Balkis, mari di istana Nabi Sulaiman. Dengan belum daripada Nabi Ismail, Nabi Sulaiman duduk belum bangun atau bangun belum duduk, siapa lah. Cepat. Tiba-tiba ada masa tu waliullah. Orang abid, orang soleh pada masa Nabi Sulaiman akak tanya. Dia kata, ya boleh, wahai Nabi Allah. Ya boleh. Lebih cepat daripada jin lagi. Dia nak pindah istana Balkis, mari di pak istana hak Nabi Sulaiman, lebih cepat, lebih banyak daripada hak jin lagi. Lagu mana? Nabi Sulaiman celik mata, belum kelik siapa. Cepat lagi. Jin tu kalau Nabi Sulaiman bangun belum duduk, belum duduk cetak siapa dah istana dah. Tapi seorang soleh ni dia kata, aku bangat lagi. Belum dah depan Nabi Sulaiman kelik istana siapa dah. Cepat lagi. Maka Nabi Sulaiman tanya mungkin hak apa? Dia kata aku pinah ke dengan Ismul Azam. Ismul Azam. Maka Ismul Azam itulah jadi rahsia. Jadi rahsia. Hak mana so nama Tuhan yang terlebih mulia, terlebih agung? Oh tak tahu rahsia hak tu. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan Ismul Azam ialah Allah. Allah. Ha, ada seorang sahabat ke? Seorang sahabat dia pergi, bukan sahabat ada orang kafir musyrik Mekah. Dia turut nak hamak Nabi Muhammad. Tertengok Nabi Muhammad duduk tidur. Duduk tidur menyana di pohon kayu. Maka dia ambil pedang tok di leher Nabi Muhammad. Maka dia royak kepada Muhammad, "Ya Muhammad, masa ni ada kedok lagi. Siapa kau yang boleh tolong? Masa ni ada siapa lagi yang boleh tolongmu? Siapa lagi yang boleh jamin nyawamu, hei Muhammad masa ni?" Pedang tekok Nabi Muhammad. Dia nak ayat kata tak ada. Dia nak Nabi Muhammad kata tak ada dah, tak ada dah. Mulah. Aku minta maaf lah. Mu nak gapo tak apalah. Dok. Dia tanya, "Hei Muhammad, sekarang lah ni siapa boleh jamin nyawamu? Saat lah ni nyawamu duduk di tangan aku, hei Muhammad, nak bunuh Nabi. Nak hadiah ramban." Maka bila dia tanya, "Hei Muhammad, siapa kau jauh jamin nyawamu?" Nabi paling Nabi kata, "Allah." Bila tu bila Nabi kata Allah, bergetarnya orang musyrik Mekah jatuh pedih. Nah tu. Sebab itulah kebanyakan ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan Ismul Azam ialah Allah. Allah. Ha. Nah, tapi Wahabi marah kalau zikir Allah. Allah, Allah. Ayah kata tak boleh, tak ada makna. Namun Wahabi ngaji hidup tak ada makna Allah. Dan telah memilih oleh Nawawi, mana Imam Nawawi, dia kata bukit Ismul Azam ialah Allah. Kita mengaji, kita tahu sana dia. Kebanyakan ulama mengatakan Ismul Azam ialah Allah. Belum kita nak minta hajat kita dengan Tuhan satu-satu hajat, banyakkanlah kita kata Allah, Allah, Allah, Allah. Lepas tu kita minta hajat kita. Tetapi dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ni seorang mujtahid tarjih dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia kata bukannya Allah Ismul Azam. Akan yang kata dan telah memilih oleh Nawawi akan bahawa Ismul Azam itu lafa al-hayyul qayyum. Tu. Jadi molek kita amal wurwo sebelum daripada kita nak doa minta hajat kita dengan Tuhan. Seru nama Allah Taala banyak, Allah Allah, dan juga yang ketiga al-hayyul qayyum. Dengan sebab dua-dua ni ada sandarnya. Imam Nawawi kata Ismul Azam ialah al-hayyul qayyum. Adapun kebanyakan ulama mengatakan Ismul Azam ialah Allah. Nah, habis kata kita hubung pula mengerti. Nah, ya luah, ya luah. Pada ni ya bahas Allah tu. Yang nak ada bismillah tu. Allah tu gapa nama ya bahas. Berarti yang mari pula bermula Rahman itu gapa nama. Ya bahas seko-seko. Ar-Rahim tu gapa. Alhamdulillah tu gapa. Ya bahas seko-seko dalam kitab saya lah tu. Allah Subhanahu wa taala a'lam bisawab. Ada soalan tak? Ada ngatik ke mana ni? Ada arwah mana ni? Ada. Ngatik ada, soalan tak ada? Ada soalan? Gimana? Orang atas ikut tabir retina. Orang atas saya lihat tabir retina. Pia-pia kat tangan aku. Ada? Orang yang atas selok tabir retina, apa hukum harus? Boleh? Kalau orang retina tak ada. Apa? Tapi kalau tangi lagu ni tahu kata kita ada masa ia semaya ko, masa dia mengajar ko, kita pergi selok apa tujuan kita. Nak tanya tujuan tu? Nak tanya apa? Kalau semata-mata nak buka hitam dan haram, ya berdosa. Tak boleh. Ada ke sini? Ada yang kita? Masuk dia turun belakang tu. Lepas tu dia hitam tengok. Dapat hitam tengok nak kata kipas eh. Yang api yang kita kata kipas eh. Tak apa. Kalau terjual masa dia kelip belakang dah, dia hitam, saya nak tengok, dia tengok ni, takut suih-suih, tak kata apa lagi, engkau tak siap, okay? Dia nak kata, tapi kalau dia tahu kata, kelip-kelip ni ada, sesak saya keluar tengok dari tu, takut aku duduk saling baju, ya, saya nak, tu pun dia kata, so, dia kalau. Tak boleh, macam mana? Harlah tak boleh. Nanti bercerak kata kita nak kelip belakang dulu. Cik mutu tengok lipat apa tak ada. Baru boleh selok. Takut-takut dia buat seher mana lagu tu kak. Tak boleh nak buat selok macam mana? Ya tak seher pun tak boleh. Kalau tak kata lagi macam mana? Tak boleh nak buat mudah.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa fi

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu allazi sakhkhara lakumul bahra litaj

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Selawat sajalah. Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.